0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat-pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. to deliver for our people, we must be able to turn our vulnerable.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di global.

0: dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya,

0: Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
4: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
5: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat. Harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
4: Jadi objektif gitu ya?
5: Mudah-mudahan seperti itu.
4: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
6: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
4: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
7: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
3: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final, adapun ke babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
8: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur. Kami jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Nah, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
3: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
2: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
10: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro3 RRI Jakarta turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 8 pagi ya. Dan kembali saat ini Anda mendengarkan siaran Pro1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Bersama saya di pagi ini pendengar, masih temani pendengar. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang pagi ini masih terus memonitor siaran kami Pro1 RRI Sendawar. Kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang ingin beraktivitas atau sedang perjalanan menuju tempat aktivitas Anda. Semoga diberi kelancaran dan juga kesehatan selalu. Amin. Kami doakan juga pendengar untuk masyarakat atau mungkin pendengar RRI Sendawar yang saat ini tengah sakit ya. Semoga diberi kesehatan dan cepat kembali sehat. Amin. Baik pendengar, menghadirkan program siar berikutnya di ruang dengar Anda, Pojok Informasi. Kami akan sampaikan beberapa informasi aktual di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan

0: 103,3 MHz RRI Senawar. Pagi ini saya Dimas ditemani pendengar kali ini di program Poin Pojok Informasi. Dan informasi pertama pendengar kami kutip dari Info Kubar pendengar. 4 hari air PDAM tidak mengalir, warga RT 29 Malakulu mulai kekurangan persediaan. Ya pendengar, warga RT 29 Kelurahan Malakulu, Kecamatan Melak, Kutai Barat mengeluhkan pelayanan air bersih dari PDAM yang sudah 4 hari tidak mengalir. Kondisi tersebut membuat persediaan air rumah tangga warga mulai menipis. Salah seorang warga bernama Ahmad kepada infokubar.id pada Minggu 13 September 2026 mengatakan aliran air PDAM di wilayah tempat tinggalnya terhenti sejak Kamis 10 September. Keluhan kepada pihak PDAM yang disampaikan warga lainnya sejak Jumat 11 September juga disebut belum mendapat respon maupun tindak lanjut. Menurut Ahmad, kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga hingga mandi, cuci kaktus, ya MCK selama ini sepenuhnya mengandalkan pasokan PDAM yang ditampung menggunakan tandon berkapasitas 1.200 liter. Ya, pendengar, namun persediaan tersebut kini telah habis. Warga terpaksa menghemat penggunaan air yang tersisa di bak kamar mandi.
1: Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan 1.000 rupiah? Ia adalah Cutnyak Mutia, lahir di Keurote, Irak, Aceh Utara. Pada tanggal 15 Februari 1870, Cutnyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cutnyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cutnyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda. Pada bulan Maret tahun 1905, Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan

103,3 MHz Pro 1 RRI Sindawar masih mengudara di ruang dengan Anda pendengar. Ya, berikutnya pendengar, asap karhutlah masih mengancam. Pavi Kutai Barat bagikan 1000 masker. Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah paparan asap kebakaran hutan dan lahan ditunjukkan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau Pavi Kutai Barat dengan membagikan sebanyak 1000 masker kepada masyarakat pada hari Minggu 13 September 2026 kemarin. Aksi sosial tersebut menyasar pengendara di kawasan bundaran Tugu Macan Dahan, Kelurahan Simpang Raya. Koordinator kegiatan Mas Ran Sahnur mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar membagikan masker, tetapi juga menjadi upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi kesehatan dari dampak paparan asap karhutlah.

0: Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Program Poin Pojok Informasi masih teman mendengar ya di bagian ini bersama Sedi. Ya, berikutnya mendengar informasi ini dikutip dari rri.co.id mendengar. Di tanggal hari ini mendengar

di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. Ya, pendengar, Bupati Mahakamulu Angela Idang Belawan berharap peserta yang nantinya dinyatakan lolos dan menduduki jabatan kepala sekolah mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Kepemimpinan di satuan pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Ya, baik pendengar, sampai di sini saya ditemani pendengar di program acara Poin Pojok Informasi edisi hari ini pendengar Senin 14 September 2026. Semoga informasi yang kami bagi ke ruangan dengar Anda bisa bermanfaat. Saya Edi mohon pamit dari ruangan dengar Anda dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak program Halo RRI pukul 9 yang akan kami relay bersama Pro 1 RRI Samarinda. Sampai jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua pendengar.

saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri

sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya. Edisi hari ini Senin 14 September 2026 ya. Di awal pekan ya, di bulan pertengahan bulan September ini ya. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita berjumpa kembali di Halo RRI ya. Bersama saya Ahmad Junaidi dan juga rekan Denny Kartikasari ya. Rekan Denny.
1: Ya, selamat pagi untuk pendengar kami dimanapun Anda berada.
0: Iya, dan yang mana di kesempatan Halo RRI ya, Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya, berkaitan dengan pelayanan publik ya yang Anda di sekitar Anda begitu, rekan Denny.
1: Ya, baik. Untuk pendengar kami yang ingin bergabung, silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini, dan beberapa nanti informasi juga akan disampaikan dari pendengar kita yang ada di Sendawar dan juga Longbagun ya. Nanti diinformasikan oleh rekan-rekan kami yang ada di sana, dan beberapa juga ini ada masukan juga dari pendengar kita yang nantinya juga kita akan sampaikan kepada pendengar. Ini di Jalan Anggur ke Forfo ya. Ini sudah 2 tahun sudah diperbaiki, ada pipa yang merembes bocor, sampai saat ini masih belum ada perbaikan.
0: Ya, ini sudah ada yang bergabung begitu ya. Kita terima dulu, ada Bu Sumamat ya di Samarinda ini. Bu Sumamat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Ahlan wa sahlan.
2: Abi, ahlan wa sahlan.
0: Iya.
2: Jadi pipa pedam ya. Karena kelanjutannya kan yang bangunan itu, jadi ada yang merembes tuh yang jalur ke Porpo mungkin ya, kemudian ini Cermai, Pesundan ke Estubun. Tapi udah pasang satu lagi tuh Mbak Deni.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi jalurnya ke kiri kan. Mm-mm. Nah tuh jadi ada gangguan lah. Waktu kan Perumda bisa mematikan tuh. Karena saya tuh masa terpanggil Mbak Deni, Mbak Bang Jum.
0: Yeah,
2: Pasti dilihat mata kan tiap hari lewat itu pasti. Kadang-kadang saya tuh jam 1, jam 2 tuh ngeliatin. Karena takutnya teman-teman ini lah dari kasih tahu kan, kasihan juga kalang kabut cari air kan. Kadang-kadang hidup mati, nah itu sudah. Dan lagi air ini kan hari ini pasang besar nih. Tanggal 1 nanti Mbak Deni dia turun. Turun. Nah untungnya ini air enggak asin kayaknya nih. Nanti sudah 2, 3 tuh 4 dia turun lagi, nanti itu naik lagi. Puncaknya itu tanggal 18 bulan Arabnya itu. Nah jadi pokoknya tampung aja air banyak-banyak ya, kada bengjen lah. Itu Mbak Dini yang pentingnya tuh. Jadi itu ada yang merembes memang di Jalan Cermai. Tadi yang merembes di daerah mana Mbak Dini katanya?
1: Ini di Jalan Anggur ya, Pak ya?
0: Arah Porpo ya.
1: Dari Jalan Cermai ya. Yang kemarin Cermai, Bapak ya. Sampaikan ya, Bapak kirimkan ya videonya.
2: Iya, itu kan saya kirim-kirim terus tuh. Jadi ya kan karena saya sering artinya pemerintah tolong disodet langsung ke sungai kan. Nah akhirnya kan saya itu merasa terpanggil. Saya kabarin teman-teman nih, kasihan juga Mbak Deni. Karena kita keluarga banyak, jadi 43% ke kota itu kemungkinan bisa mati kan. Jadi teman-teman yang ada di perumahan, aduh Mat, untungan loh jar ikan memadai, jangan kada kita kada tahu katanya kan. Dan lagi satu lagi penipuan tandon Mbak Deni. Nggak tahu kan. Jadi pokoknya saya pesan satu tandon, tapi uangnya duluan. Nah, tau-tau orangnya udah datang Mbak Deni.
0: Nah, ya, itu kan? Dia banyak juga yang kena ini, nah, khususnya maut ya.
2: Tapi malam itu Bang Jun tidak ada hadir acara
0: itu. Sebentar aja hadirnya ini khusus Mamat.
2: Mbak Deni.
1: Ya.
2: Penampilan saya malam itu paling uyuh sudah. Oke lah buat semuanya ya, saya ingatkan lagi nih masalah PDAM air. Air ini kan tidak menentu Bang Junya. Floridanya. Jadi harus ditampung lah. Nanti Anda semua kena ketipu lagi. 250.000 tuh memang enggak banyak sih, cuman kan jangan dibiasakan orang tuh menipu kan, seperti itu Mbak Denia. Sekali lagi itu sudah, nanti saya pengen kirim videonya yang pecah dia nih. Bukan pecah. Itu sambungan merembes. Enggak apa-apa. Cuma air tetap mengalir, tapi itu tadi tetap menampung. Karena suatu saat Perumda akan mematikan air. Karena dari situ nelfon terus pada aja ke kawalan pianjar. Nah kalau tidak disampaikan kita merasa berdosa kan Mbak Deni ya. Nanti tak kirim Pak Dene ada dua video tuh. Ke ini ke RRI atau ke Bang Jun aja?
0: Ke RRI, boleh ke RRI juga nih
2: Mas. Ah, RRI ya, biar ada tembusan-tembusan ya. Nah, ini Mbak Dene ya sedikit lagi. Pensunan PDAM ini kan banyak ketawa dia, Mat. I kami ini katanya Pumas kah? Ya, kita kan mengabari aja. Ini Mat katanya aku kirim ke teman-teman yang sudah pensiun. Wah, ini suara Mamat ini katanya. Ya kan kita untuk anu kepedulian aja, inisiatif saya sendiri tuh Mbak ini.
0: Iya.
2: Semuanya jalannya lancar, cepat baik, jalan juga tidak macet lagi. Nah, itu tadilah saya tidak minta dipuji karena ini untuk kemaslahatan ya umat teman lah yang di kota. Tampung banyak pokoknya jangan dari Tampung. Jangan sampai di Tipor Bubuan Tandon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Mamat di Samarinda ini Mbak Deni ya. Salah satunya berkaitan dengan ada pipa sambungan pipa ya, yang bocor di sekitar dari wilayah Jalan Cermai menuju Jalan Anggur ya, ini yang mana ini di dari video yang dikirim Bu Mamat ini memang terjadi rembes ya atau terjadi kebocoran di wilayah sambungan ya. Dan juga ini di laman atau di media sosial Perumda Tirta Kencana ini bahwa akan ada pengurangan jam operasional juga ini di IPA Bantuas ya, yang mana di IPA Bantuas di update hari ini ya Senin 14 September 2026 ya. Jika ada di komen ini juga dari warga begitu, kapan kira-kira air mengalir nih di wilayah Jalan Merdeka. Nah, sudah 5 hari ini tidak mengalir ya. Info juga kepada Perumda ya, Tirta Kencana Kota Samarinda ya, yang mana ini dengan adanya pengurangan jam operasional begitu, pelanggan juga diimbau untuk menampung air terlebih dahulu selama air mengalir, kemudian juga tetap berhemat ya penggunaan air dan juga menggunakan air secara bijak, kemudian juga bisa memanfaatkan terminal umum yang sudah disiagakan untuk kebutuhan air, dan juga memanfaatkan terminal IPA yang sudah disiapkan di IPA Perumda Tirta Kencana. Juga permintaan pengisian air tangki ke terminal umum dapat disampaikan melalui RT ataupun lurah setempat ya, sesuai dengan arahan satuan petugas. Kemudian bagi armada tangki yang berkenan membantu kebutuhan warga dapat bergabung ya dalam satgas dari Perumda Tirta Kencana, rekan Deni ya. Ya, ini juga nanti kita coba ya menghubungi rekan-rekan kita yang ada di Longbagun, begitu ada Bung Imran, nanti akan juga mungkin apa yang menjadi keluhan ataupun juga aduan dari masyarakat Mahakam Ulu ya di era di Longbagun khususnya, begitu. Ya. Ya, tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Samarinda. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
4: Iya, Bu.
3: Kerjain tugasnya ntar siang aja. Masih lama juga.
5: A few inches later.
3: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
3: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
3: Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan masih dalam acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 14 September 2026, dan masih bersama dengan rekan Jun ya, yang di pagi hari ini, dan juga rekan Denny Wahyudi yang berada di
1: meja operator.
0: Baik, untuk pendengar kami, ada penelpon kita, ada Pak Abdurrahim dari
1: Batuah
0: ya. Iya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Kartika Sari sama Bun Jun.
1: Iya, apa kabar nih Pak Abdurrahim?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Apa informasi ini, Pak, yang disampaikan, Pak?
2: Yang saya mau kemukakan dan saya mau informasikan Mbak Dini Kartika Sakit, Mbak Dini Kartika Sari, dan Bun Jun, yaitu kelanjutan dari lampu jalanan yang ada di kilometer 25 dalam RT14 yang ada 24 tiang kan. Jadi baru-baru ini ada sudah masjid baru di situ, pertama kali dipakai sudah salat Jumat yang lalu ini. Jadi belum, harapan saya itu mudah-mudahan ada juga di situ lampu jalanannya. Di kilometer 25 dalam RT14 Dusun Batu, Desa Batu, Kecamatan Lojanan, Kota Kartanegara. Itu juga itu jalanan yang pernah saya kemukakan itu, kalau misalnya musim penghujan, sulit mengangkut hasil pertanian. Sekarang ini sudah dilewati mobil, Mbak Dini, sudah dilewati roda 4. Tapi harapan saya juga itu mudah-mudahan yang belum ada latrinya itu, jalanan baru yang saya masuk, yang ada juga tiang listriknya baru, di kilometer 25 dalam RT14 dan RT15 Dusun Batua. Mudah-mudahan juga itu yang belum ada latrinya, latri itu batu-batu kecil yang merah di sini, istilahnya orang di sini, di Batua, latri. Mudah-mudahan yang belum ada latrinya itu dikasih latri. Jadi kalau musim penghujan, Anda melengket lagi anunya itu tanahnya di anu itu simpa borok kendaraan misalnya motor kan. Jadi tinggal mungkin lebih 1 kilometer lagi ya, belum dijangkau roda 4 tembus ke Tepo itu kampung di sana. Tapi sejak tahun 2003 itu sudah dialiri listrik, sudah lewat di kilometer 25 dalam ini listriknya, Mbak Dini Kartika Sari, Bun Jun. Jadi harapan saya itu di mudah-mudahan juga itu ada juga perbaikan jalan menuju ke ini kilometer 25 dalam ini di RT15. Karena Tepo itu masuk wilayah Desa Tani Harapan. Itu jadi harapan saya itu gitu. Sudah bagus itu, sudah bisa dilewati roda 4 sampai di wilayah RT15.
0: Oke.
2: Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan.
0: Iya, di sana udah turun hujan kah, Pak?
2: Kalau hujannya ini Mbak Dini Kartika Sari sudah ada 2 bulan lebih nih belum ada.
0: Belum hujan. Oke. Tapi air masih lancar, Pak?
2: Kalau air di tempat kebun ya, di tempat kebun itu, kebun sawit, karena saya hari-hari lewat itu jadi tahu persis itu jalanan. Kalau air itu ada air di pinggir di gunung itu, biar kemar panjang tetap ada airnya mengalir, tinggal di selang aja.
0: Berarti tidak mengalami kekeringan ya, Pak ya?
2: Ya.
0: Tidak kekeringan di sana ya, Pak ya? Air tetap lancar.
2: Air tetap lancar, tapi di sungai sudah kering. Di sungai itu ya, di kebun itu yang saya masuk, Mbak Dini. Kebun sawit, di ada sudah keringannya itu sungainya, tapi ada mata air di gunung itu, jadi kita tinggal selang aja.
0: Baik, Pak.
2: Mungkin mungkin dulu itu dulu saya kemukakan dulu Mbak Dini Kartika Sari.
0: Baik.
2: Sama Bung Jun. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim ya, di Batuah nih, kilometer 25 ya, Kutai Kartanegara ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan dengan keberlanjutan lampu penerangan jalan ya, tadi rekan Deni ya, yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahim ya. Kita akan menghubungi ini rekan kita di Sendawar Kutai Barat ya, berkaitan dengan apa keluhan yang disampaikan oleh warga Sendawar Kutai Barat dan seperti apa tanggapan ya dari yang bersangkutan ya. Kita sudah terhubung dengan Bung Mikael ya, Carlos Jaang nih. Bung Mikael, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Jun Alfaik.
1: Iya, apa kabar nih Bung Mikael?
3: Alhamdulillah, kabar baik Bung Jun.
1: Kabar baik ya. Ini ada keluhan apa begitu yang disampaikan warga Kutai Barat, silahkan untuk informasi selengkapnya ini.
3: Baik, terima kasih Bung Jun. Kalau di Kutai Barat sekarang ini masih berkaitan dengan kondisi kabut asap dan debu Bung Jun yang di jalanan, karena kan di Kutai Barat ini walaupun kondisi sekarang ini boleh dikatakan kabut asap ini sudah mulai berkurang karena sempat ada hujan beberapa hari kemarin, kali aja sih hujannya. Itu masyarakat masih mengeluhkan kondisi asap karena memang asap ini tidak, ini Bung Jun apa namanya, dia tidak sepanjang hari seperti itu, kadang muncul di pagi hari atau di sore hari seperti itu. Kemudian debu di jalanan juga demikian karena kondisi kekeringan ini kan, dan anak-anak juga sudah yang sebelumnya hampir 2 minggu kemarin belajar dari rumah, sekarang sudah hari ini hari pertama belajar tatap muka Bung Jun di Kutai Barat. Jadi harapan masyarakat terkait dengan asap dan debu ini berharap dari pemerintah itu mendapat penanganan serius seperti itu. Apalagi di jalanan dengan kondisi yang kering seperti ini, tidak ada hujan, debu berterbangan seperti itu ya mungkinnya, dan kebakaran juga untuk kebakaran hutan dan lahan itu di Tebisa, Kecamatan Silungurai baru-baru ini dengan luasan yang cukup luas seperti itu masih terjadi, namun memang tidak ada kabut asap ya, meskipun kebakarannya itu cukup luas. Demikian juga di Simpang Raya baru saja malam tadi ya, kalau tidak salah itu kebakaran ada 2 rumah yang terbakar Bung Jun. Itu yang menjadi harapan masyarakat agar penanganan terutama karhutla dengan debu ini bisa mendapat penanganan serius dari pemerintah di musim kekeringan ini Bung Jun.
1: Ya, adakah mungkin tanggapan dari pemerintah setempat seperti apa ini Bung Mikael?
3: Ya, informasi yang kami dapat dari wakil Bupati Kutai Barat bahwa saat ini pemerintah terus melakukan koordinasi untuk penanganan cepat terutama masalah karhutla Bung Jun. Sebab masih terjadi kebakaran di mana-mana. Menurut kami kebakaran hutan ini dan lahan ini masih terjadi seperti itu Bung Jun ya, bukan di mana-mana tapi ya. Nah, itu pemerintah terus melakukan upaya penanganan. Yang menjadi kendala adalah titik lokasi kebakarannya memang jauh sehingga sulit dijangkau seperti itu Bung Jun, seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Barat Pak Nagrian.
4: Yang pertama pasti melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama BPBD, kemudian KPH dan instansi pertikal lainnya, Porkopinda, untuk bersama-sama saling bersinergi untuk bahu membahu dalam hal memantau dan sekaligus melakukan tindakan, melakukan pemadaman. Nah, itu yang siap siaga memantau di mana titik-titik yang ada laporan, dan sesuai dengan hasil pemantauan satelit juga kita melakukan juga upaya-upaya pemadaman, pengendalian lah dengan peralatan. Namun memang kendala kita ini kan di lapangan, informasi yang dapat kemarin memang ada jauhnya titik lokasi dengan sumber air, salah satu juga salah satu kendala, tapi upaya itu tetap dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian harapan berikutnya kepada masyarakat, ya sama-sama saling menjaga, waspada, karena membuang puntung rokok pun di era sekarang ini bisa menjadi masalah besar kalau tidak hati-hati. Membakar sampah juga artinya kalau tidak dijaga, nah itu juga bisa merembet ke lain-lain. Nah kemudian bagi para petani pelandang, nampaknya mereka sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi ini untuk melakukan pembakaran lahan. Pasti mereka juga mengukur sudah seberapa jauh memang ada mulai turun hujan mulainya, baru mereka bisa mulai membakar. Dan himbauan ini juga tetap kita sampaikan melalui rapat-rapat dengan lintas ini, lintas dinas OPD dan camat-camat, serta memberikan himbauan berupa surat edaran dan lain sebagainya untuk melakukan itu. Nah, kemudian upaya-upaya lain, ya dari sisi spiritual juga bagi ini ada juga yang menjalankan sholat mohon dan lain sebagainya. Salah satu juga upaya-upaya yang dilakukan. Demikian pada prinsipnya ya, kita berharap Kutai Barat ini ya minimlah titik api, bahkan kalau bisa tidak ada. Dan kita berharap juga karena sudah ada hujan kemarin di Barongtongo, mudah-mudahan hujan ini bisa menyebar kemana-mana dan bisa membantu juga untuk mengurangi asap. Ya berdasarkan pengamatan kita, kondisi cuaca bagus, kabut pun juga hampir ya boleh dikatakan sangat kurang, tidak lagi lah ada sedikit, tapi tidak seberapa jauh lah dengan hari-hari sebelumnya. Ini lebih baik lah hari ini.
3: Ya seperti itu Bung Jun dari Pak Wakil Bupati Kutai Barat, bahwa upaya penanganan masih terus dilakukan terutama terhadap karhut lainnya yang memang cukup sulit dijangkau karena jauh dari sumber air. Seperti itu Bung Jun.
1: Ya baik, terima kasih informasinya Bung Mikael ya, selamat kembali bertugas ya di Sendawar.
3: Ya, semoga mungkin.
1: Ya, itu tadi pendengar ya, informasi dari Sendawar Kutai Barat ya, berkaitan dengan masih ya berkaitan dengan karhutla juga, yang mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini juga terus berupaya ya untuk menanggulangi karhutla ya. Salah satunya juga memberikan arahannya kepada petani begitu yang membuka lahan ya, yang agar bisa bisa dikelola dengan baik begitu, bagaimana memperkirakan ya untuk pembakaran lahan ya. Dan juga diharapkan tadi juga semoga hujan ya, ada di beberapa titik di Kutai Barat juga sudah terjadi ya, yang mana ini bisa diharapkan bisa menyebar ya ke daerah lain di wilayah Kutai Barat. Terima kasih Bung Mikael ya, nanti juga kita akan hubungi nih rekan Muhammad Imran ya di Longbagun berkaitan juga dengan keluhan ataupun juga aduan masyarakat ya di Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih, mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
9: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

menawarkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih di 97,6 MHz pukul 9:33 di saat ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Apa sudah ada yang bergabung? Ya, masih belum ada ya.
1: Bisa bergabung di 0541-736-566 ya. Dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga WhatsApp di 0811-5544-976 ya. Hmm. Ya, memang untuk karhutlah ini memang masih beberapa kejadian terjadi ya di wilayah Kalimantan Timur ya, begitu. Khususnya ini seperti di hari Sabtu kemarin itu ya, di melanda lahan gambut ya di kawasan Jalan Tol Balikpapan Samarinda di kilometer 56 ya, di daerah Teluk Dalam ya, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ya, yang mana kebakaran ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah ya, yang mana kurang lebih 3 hektar lahan yang terbakar ya, dan sudah dilakukan pemadaman ya oleh aparat setempat, begitu, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kukar, Koramil Samboja, Polsek Samboja, Manggala Agni juga, dan juga masyarakat peduli api MPA gabungan, maupun juga pihak Jasa Marga ya, serta dukungan operasi dari waterbombing ya.
0: Di malam minggu kemarin juga ada kebakarannya di jalan Sambutan, di Kecamatan Sambutan itu ada perumahan Arisco ya. Perumahan Arisco ada kebakaran juga di sana. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada ya. Sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali terputus.
1: Ya, nampaknya buhannya, mungkin ada buhannya tadi.
0: Buhannya, oke, baik. Mungkin dicoba lagi, bisa dicoba lagi Pak Hanye untuk bergabung bersama kita di saat ini. Silakan bergabung bersama kita untuk pendengar kami. Baik, ada beberapa informasi lagi Bang Jun yang disampaikan kepada pendengar kita di saat ini. Tadi juga ya ada informasi bahwa untuk wilayah Samarinda saat ini ya masih belum bisa diturunkan hujan ya, hujan buatan. Nah, nanti kita juga akan mencoba untuk menghadirkan informasi selengkapnya atau menghadirkan langsung narasumber seperti apa kendala-kendala yang dihadapi untuk membuat hujan buatan di wilayah kota Samarinda. Ada penelpon kita, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada Pak Ahmad Irwan nih dari Bandung Timur, Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: salam silaturahmi ya. Mudah-mudahan walaupun jauh saya di Jawa Barat, beda waktu, beda pulau juga, tetap kita bersatu ya. Sebelumnya saya mengucapkan MRI ke-81, mudah-mahan MRI tetap cair udara abadi di hati, seperti itu ya. Begini Pak, Bu, tentang masalah kan sudah pada viralkan tentang kebakaran yang paling terparah kan di Pulau Kalimantan. Saya prihatin juga Pak, itu kan mengganggulah segala kesehatan, baik aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu, kesehatan juga. Nah, ini yang punya perbuatan, walaupun saya mendengar berita sudah tersangka sekian, tapi jangan hanya tersangka, maka bakal tidak efek jera, karena kan walaupun tersangka hukumnya kan tidak jelas. Yang mereka yang sedang merusak hutan itu kan saya kira pingin ada kejelasan bagaimana sanksi hukumnya untuk perbuatan mereka. Kalau untuk di Jawa Barat tanyakan lah, tidak ada seperti mula ada kebakaran kecil, cuma yang pernah terjadi kebakaran agak Minangkabau suku batu cuma Kabupaten Cianjur 3 hektar, tidak mencukup cepat teratasi. Nah, saya menanyakan sejauh mana itu kan pihak yang apa itu penegak hukum untuk menghukumi, jangan hanya hukumnya di atas kertas sekian, tapi kan tidak jelas, makanya tidak ada efek jera. Mohon bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih. Salam buat semuanya aja yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur ini, rekan Deni ya.
0: Iya.
1: Ya, dan kita juga sudah terhubung nih dengan rekan Muhammad Imran ya di RRI Lombagun. Rekan Imran, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jun, rekan Deni.
1: Ya, apa kabarnya nih di pagi hari ini, Bung Imran?
3: Alhamdulillah, masih kondisi kemarau sampai ke dalam kantong.
1: Iya. Kalau kondisi Sungai Mahakam seperti apa nih di wilayah Lombagun nih, rekan Imran?
3: Ya, karena memang masih dalam kondisi musim kemarau, misalnya juga berdampak pada mendangkalnya sungai Mahakam dari daerah itu sampai ke hilir, pada umumnya di wilayah Mahakam dulu ini, Pak.
1: Tapi masih surut berarti begitu ya?
3: Iya, sangat surut. Untuk kapal motor angkutan barang dan orang, informasinya saat ini hanya dapat menjangkau di wilayah Melak.
1: Oke. Ya, untuk informasi Halo RRI di hari ini silakan selengkapnya Bu Gibran.
3: Ya, rekan Junaidi, saat ini memasuki masa pembukaan lahan pertanian ladang kering musim tahunan. Untuk warga Mahakam Ulu kembali menjalankan aktivitas bercocok tanam yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terus dilaksanakan secara turun-temurun di setiap tahun. Salah satu yang menjadi yang masih terus dilakukan yakni pembakaran ladang pertanian, namun dilakukan secara terbatas. Memang hal ini sudah menjadi kearifan budaya lokal dan terus dilakukan sejak dahulu persiapkan lahan pertanian masyarakat. Aktivitas tersebut memang saat ini terus dilakukan di tengah kondisi kemarau yang melanda di tanah air, bukan hanya Mahakam Ulu. Dan hal itu juga meningkatkan potensi munculnya kabut asap. Kemarau ini juga berdampak pada kelancaran distribusi logistik menuju banyak wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu yang memang mengandalkan akses ke Mahakam sementara ini. Sehingga tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terkendala untuk distribusi logistik tersebut. Karena itu proses pembukaan lahan pertanian ini memang sangat diperlukan, namun tetap dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan keamanan di sekitar lokasi lahan pertanian masyarakat. BPBD Kabupaten Mahakam Ulu tidak dapat melarang pertanian tersebut karena memang prosesnya terus berlangsung dan itu untuk mendukung ketersediaan pangan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur ini. Namun pengawasannya tetap dilakukan secara intensif dan dilakukan pengawalan oleh BPBD Mahulu. Pengawasan untuk memastikan pembakaran juga terkendali dan tidak melanggar yang lain dan juga bisa menimbulkan potensi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi banyak di daerah di Pulau Kalimantan khususnya. Untuk menanggapi hal itu kita akan mendengarkan pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Agus Darmawan, dalam hal pembakaran lahan pertanian masyarakat.
4: Kami selaku DPRD menjaga apa yang pernah terbuka. Meskipun ini salah, tapi ya kita tidak bisa melarang masyarakat yang tidak mengerti. Penantinya selalu terhadap ini. Apabila terjangkau, selama ini yang tidak bisa terjangkau kan di dua kecamatan, tiga kecamatan lah. Kalau yang bisa terjangkau sudah. Tapi kami selalu mengimbau petinggi libatkan masyarakat, libatkan MPA yang sudah dibentuk, libatkan Babinsa, Babinsa yang ada di kampung untuk ya, menjaga kita semua supaya beban ini bukan kita, beban asap kan kita semua nih. Makanya akibat pembakaran asap juga nanti itu dari waktu itu kerja sama kita sangat diharapkan. Jadi jangan sampai apa yang kita buat itu tambah masalah, menambah titik api sudah jelas, tapi bisa kita pastikan 4 jam ini ada.
3: Untuk ke masyarakat yang ingin membuka lahan pertanian dalam proses pembakaran, selama ini kerjasamanya terbilang baik karena setiap akan melakukan pembakaran lahan, masyarakat sempat melapor kepada aparat-aparat terkait seperti halnya kepala kampung, kepala desa, kepolisian, hingga badan penanggulangan bencana daerah BPBD untuk mengawal agar proses pembakaran tidak menyebar ke pemukiman ataupun yang berakibat berpotensi untuk karhutlah. BPBD mengakui bahwa setiap pembakaran ladang itu tidak lebih dari 1 jam. Dan ketika ada terjadi karhutlah, maksimal pemadaman dilakukan dalam waktu 4 jam. Hingga saat ini diakui bahwa untuk wilayah Mahakam Ulu tidak ada titik api yang terjadi akibat karhutla. Kalaupun ada terdeteksi pada satelit pemantau titik api, hal itu hanya diakibatkan oleh pembakaran lahan pertanian masyarakat yang tidak lebih dari 2 hektar dan maksimal untuk pemadaman dilakukan kurang dari 1 jam. Untuk itu, himbauan kepada masyarakat agar terus melibatkan masyarakat peduli api, kepolisian, BPBD, dan juga pihak terkait lainnya agar untuk melaksanakan pembakaran lahan pertanian dapat dikawal dengan baik dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Demikian rekan Junedi dan juga Denny.
0: Baik, terima kasih Bung Imran yang sudah memberikan informasi terkait saat ini karhutla dan beberapa wilayah juga pendengar sudah disampaikan ya untuk kita agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terima kasih Bung Imran, selamat bertugas. Ya, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada penelpon lagi. Kita coba dulu angkat telepon kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Bu Deni, selamat pagi Amai Ahmad Junedi, apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik, ya Bu Haji ini, apa kabar juga nih?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
5: Nah, apa kabar Rano, apa PLT Direktur AWS itu katanya dicopot ya, habis demo itu ya. Nah, tinggalan berita lagi.
1: Iya.
5: Saya juga terima kasih, ini kemarin itu Deddy Purnama sudah memberitakan yang narkoboy di Balikpapan itu. Itu ya, kita cukup prihatin ini Amai Jun, Bu Deni. Musibah beruntun menimpa negeri ini. Nah, mulai dari apa, kemarau panjang, kebakaran hutan dan asap, gempa, gunung meletus, kapal tenggelam lagi. Cukup prihatin kita Ibu Deni. Itu, nah tadi terkait masalah hujan, Pak Wakil Bupati, hujan minggu lalu di Barong ini sekali aja hujan itu, nah yang ada gerimis-gerimis saja, tidak menghilangkan debu itu. Jadi saya berharap coba beli anu ini, pemerintah tuh beli drone Iran itu atau drone punya Amerika untuk memantau kebakaran hutan, memantau daerah-daerah kawasan-kawasan hutan. Kita pakai drone aja. Amai Jun kan, itu pakai drone aja, murah meriah kan. Ada drone yang bisa menjangkau puluhan kilo. Nah, jadi kalau ada yang sengaja membakar, itu langsung tertangkap kamera drone kan. Kalau bisa. Nah, terus saya juga dengar-dengar kemarin, saya lihat di media sosial juga dari Perumda air minum Samarinda itu kontrol air asin. Ternyata air asin itu sudah sampai di Jembatan Kembar ya. Nah ya, jadi wajar aja kalau namanya bergantian. Tapi saya bukan humas Perumda. Saya berharap ini kalau sudah musim kemarau, kita selalu berhadapan dengan permasalahan apa namanya air minum. Kenapa tidak perusahaan-perusahaan daerah air minum se-Kalimantan Timur ini merubahlah, berinovasi. Masa iu selap ini kan perusahaan, masa rugi terus. Nah, kalau bisa kan untunglah. Nah, dengan keuntungan itu nanti bisa membangun proyek air minum yang siap minum. Bahkan kita air minum itu tanpa masalah, mau kemarau panjangkah, mau apakah, pokoknya tidak ada hambatan. Nah, kalau bisa kita berinovasi lah. Nah, jangan nanti sudah ada masalah timbul begini-begini bergantian. Kan kasihan warga masyarakat kita Kalimantan Timur. Kita ini kan air kita melimpah. Nah, kenapa kita kok mesti susah air kan? Kan lucu ini, konyol, berarti salah urus ini. Amai Jun dan Denny kan? Salah urus kan? Pintar bujur hanya ini ngomong. Segala salah urus. Nah, ini jadi ini menjadi inovasi lah. Jadi kita berpikir ke depan, jangan hanya hari ini memperbaiki yang ada itu kan tidak menyelesaikan masalah. Kita pakai, ada kawan bilang itu pipa karet. Mana ada pipa karet itu? Itu pipa HDPE. Itu kalau pipa HDPE itu buan-buan di daerah Apokayan sudah lama pakai-pakai begitu, tahan tapi ya perawatannya juga cukup rumit. Saya lihat juga di kota Samarinda itu kalau sudah pasang itu surut lumpur itu, ampun, amai Jun ya.
1: Iya.
5: Sama di apa Kutai Barat ini, tumpukan-tumpukan pasir. Sudah tidak pemerintah kita berpikir bagaimana dikeruk? Itu kalau tidak dikeruk, nanti kalau sudah musim hujan, air itu nanti kan, air mahakam itu kan nanti jadi banjir, meluap dia. Air itu pasti nanti masuk ke dalam, ke daerah-daerah perkotaan kan, ke daerah-daerah pemukiman. Sudah tidak mereka memikirkan itu. Ya kan, ya pikir apa pontong-pontong anu perusahaan tidak jalan, jangan pikir itu. Tetapi kita berpikir bagaimana supaya masyarakat banyak ini tidak terdampak oleh tumpukan-tumpukan banjir apa? Gara-gara ada sindimen apa? Pasir dengan lumpur. Itu kalau bisa sih. Nah, memang perlu biaya banyak. Nah, tapi kalau untuk kepentingan masyarakat kita ini, saya juga bingung. Kita ini kaya, tapi kok dibikin susah begitu. Nah, alam kita, hutan kita dikeruk bukan main, tapi hasilnya kita tetap begini-begini aja. Pesan untuk Pak Prabowo, orang-orang pusat, Menteri Kehutanan, yuk jangan hanya lihat asap, kebakaran. Itu tidak seberapa, tetapi dampak dari pembukaan lahan untuk perkebunan pertambangan yang meninggalkan apa namanya lubang-lubang menganga sudah melakukan korban, itu juga harus diperhatikan Pak Prabowo, Pak Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan. Itu yang harus diperhatikan juga. Yuk hanya apa namanya perhatikan asap itu yang terlihat. Ini banyak yang tidak terlihat yang bikin susah apa namanya masyarakat kami di daerah pedalaman ini. Kami warga-warga lokal Kalimantan Timur khususnya Kutai Barat ini saat ini terusir itu bukan karena IKN ibu kota, tetapi karena akan menjadi apa nanti seperti yang di Jakarta itu. Karena investasi hutan apa ladang bekas ladang kita digarap perusahaan segala pohon karet pohon apa didorong macam kita melawan susah bang. Pak Suwandi kemarin hebat, Pak Suwandi pantas ya, jarang-jarang masuk di RRI ini, ternyata dia ada jabatan baru Humas Terowongan. Dia bawa lagi saya pergi ke IKN, alahnya kalau pergi ke Terowongan tuh kau itu apa anggota DPR kada, pengawas kada, wartawan juga kada. Nah, mending kita ke IKN. Ngapain Pak Suwandi saya harus ke IKN? Nggak. Nanti kan kalau Pak Hanyek lihat di IKN kan nanti kan bisa bicara-bicara. Nanti Pak Hanyek kan bisa dianggap orang pintar. Nah, nggak tahan kita kalau hanya pintar-pintar ngomong aja. Itu. Santai kawan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Bung Hanyek ya di Senawar, Kutai Barat nih, rekan Denny.
0: Ya, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanyek tadinya, rekan Jun, di mana ini juga peran pemerintah ini sangat diharapkan ya, sangat dinantikan oleh masyarakat agar apa-apa yang menjadi keluhan ataupun apa-apa yang menjadi informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini dapat segera terrealisasi, dapat diperhatikan oleh pemerintah kita. Mungkin saat ini tidak bisa direalisasikan, namun ini harus menjadi catatan juga untuk pemerintah ya, agar juga untuk tahun depan bisa direalisasikan, andaikan tidak bisa direalisasikan untuk tahun ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, di pukul 9:53 waktu Indonesia Tengah, dan masih bersama saya Deni Kartika Sari ditemani oleh rekan Jun dan juga Bung Deni Wahyudi serta Aidil dan tim di pagi hari ini, dan sambil menantikan Anda di layanan telepon dan beberapa informasi juga nantinya akan kami hadirkan untuk Anda, kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada dalam acara Halo RRI yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 9 tadinya. Terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung. Ada Pak Hanye, ada Pak Abdurrahim, ada juga Pak
1: Mamat ya.
0: Pak Mamat, terus ada dari Jawa Timur tadi.
1: Ya, ada Bandung Timur tadi ya.
0: Iya, Bandung Timur, Bandung Timur, Pak Ahmad Irwan. Dan ya, juga
1: ada dua laporan rekan kita tadi ya.
0: Ya, ada juga laporan rekan-rekan kita. Ini juga informasi yang disampaikan oleh masyarakat dan juga pemerintah dari Mahulu dan juga dari Longbagun ya.
1: Ya, ya.
0: Dan juga Sendawar ya. Sendawar, Longbagun sama Mahulu sama aja ya.
1: Iya, Longbagun sama Mahulu sama ya. Longbagun dan Sendawar.
0: Iya, ya, Longbagun dan Sendawar. Dan juga ada informasi-informasi juga tadinya yang dikirimkan melalui WhatsApp ya, ya. Rekan Jun. Dan tentunya kita berharap ini juga bisa didengarkan oleh pemerintahan kita. Dan nantinya juga kita akan mencoba juga mengkonfirmasi kembali kepada para pemerintahan ya, yang terkait ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kita.
1: Ya, dan mewakili seluruh kerabat kerja dan petugas pendengar, saya Ahmad Junaidi.
0: Saya Deni Kartika Sari.
1: Ya, dan seluruh kerabat kerja dan petugas mengucapkan terima kasih ini atas kebersamaan Anda di Halo RRI. Nanti kita akan berjumpa kembali di Halo RRI di hari Rabu ya, 16 September 2026. Dan hingga di sini ya perjumpaan kita rekan Deni.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya Mustofa Nuruntazala Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, setelah kita dengarkan Halo RRI ya, Relay Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada di Inforama. Informasi pertama, ada kapal Virgo bawa 243 orang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Basarnas menggerahkan tim SAR untuk mencari kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar ya dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang pada Minggu 13 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Putu Sudayana selaku SAR Mission Koordinator dalam konferensi pers di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu pagi mengatakan kapal tersebut dilaporkan hilang kontak hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kelas A Banjarmasin menerima laporan mengenai hilang kontak kapal pada pukul 4:10 waktu Indonesia Tengah dari General Manager PT Virgo Yul Rihi setelah kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10:13 GMT.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti, kita pada pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita yang telah kita bahas tadi pendengar ya, mengenai kapal Virgo bawa 243 orang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Operasi pencarian melibatkan koordinasi dengan KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin di Polairut, Polda Kalimantan Selatan, Distrik Navigasi Banjarmasin, PT Pelindo Banjarmasin, serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin untuk mendukung penanganan sesuai perkembangan situasi. Kantor SAR Banjarmasin menyiapkan KN SAR Laksamana 241, Rescue Car DMX ya. Terus kemudian ada peralatan Water Rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink, dan peralatan pendukung lainnya dengan estimasi waktu tempuh menuju lokasi perkiraan posisi terakhir sekitar 5 jam.

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Lama ya nunggunya?
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Baik pendengar setiap pro 1 Sandawar, tiba kita pada pukul 10.34 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi satu jasad korban kecelakaan KM Virgo tiba di Banjarmasin Senin pagi. Satu jasad korban kecelakaan kapal motor KM Virgo Transportasi 8 di Pelabuhan Transaksi Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah lewat setelah proses evakuasi sejak mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembo. Pantauan pewarta di lapangan, jasad berjenis kelamin laki-laki itu ditandung menggunakan kantong jenazah dan diturunkan dari kapal tanker MT Mahau milik PT Pertamina Matra Niaga di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin beserta 15 penumpang selamat lainnya. Jasad selanjutnya diserahkan tim SAR kepada tim DVI Polda Kalsel untuk penanganan lanjutan. Beserta 15 penumpang lainnya menjalani perawatan di posko kesehatan. Kemudian KN SAR Laksamana 241 juta membawa satu orang korban selamat, sehingga total korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi pagi ini sebanyak 17 penumpang, 16 selamat, 1 meninggal dunia. Sementara sebelumnya pada Minggu 13 September malam, sebanyak 69 korban selamat berhasil dievakuasi kapal MHF Haidan dan ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk penanganan medis.

0: Med mom? Med bobo? Mimpiin aku?
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu!
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Baik pendengar setia pada satu sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi informa pada pagi yang berbahagia ini, tepat pukul 11 ya waktu Indonesia Tengah. Kita akan memasuki di program acara selanjutnya, ada pengarus utama gender.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar setiap pukul 1 sendawar tiba kita pada pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya ya, ada pengaruh utama gender. Untuk informasi pertama ya pendengar, ada eklusi gender dalam suksesi pada bisnis keluarga. Sebuah tinjauan yang sangat mendalam. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB, kesetaraan gender termasuk salah satu isu yang mendapatkan perhatian besar dalam beberapa waktu terakhir, baik dari sudut pandang ekonomi maupun pembangunan. Beberapa tujuan telah ditetapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, termasuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memastikan partisipasi penuh dan kepemimpinan yang setara dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan publik, serta melaksanakan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Di antara tujuan lainnya, studi dan literatur yang menegaskan bahwa faktor mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan faktor pendukung yang kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan bisnis keluarga ya pendengar, peran perempuan masih diragukan oleh banyak pihak. Selain itu, pengecualian perempuan dalam perencanaan suksesi telah diidentifikasi sebagai alasan umum mengapa bisnis keluarga tidak berkelanjutannya, yang menyoroti pentingnya inklusivitas dalam proses suksesi.

0: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

Ya pendengar, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ketua PKK Probolinggo tekankan peran perempuan pengaruh utama gender. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Eva Riani menekankan peran perempuan dalam pengaruh utama gender, terutama di lingkungan keluarga dan lingkungan melalui kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Kartini di daerah itu. Menurutnya, perempuan memiliki posisi penting sebagai mendidik garda terdepan dalam penyebar luasan prinsip pengaruh utama gender, terutama di dari lingkungan keluarga. Ia menekankan pentingnya pola asuh yang setara ayah dan ibu dalam membentuk pola pikir kesetaraan sejak dini. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran, tapi membangun kemitraan yang saling menghargai sehingga peran keluarga menjadi fondasi

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

Baik pendengar setia pro 1 Sendawa RT kita pada pukul 11 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan PTRG Award 2026. UIN Jakarta raih penghargaan perguruan tinggi responsif gender peringkat utama. Pusat Studi Gender dan Anak LPM 2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menoreh prestasi nasional dengan mendapatkan UIN Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi responsif gender peringkat utama. Penghargaan yang diberikan di ajang Perguruan Tinggi Responsive Gender Award 2026 memposisikan UIN Jakarta sebagai perguruan tinggi dengan komitmen yang sangat kuat dalam pengaruh utama gender, perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan di lingkungan pendidikan yang tinggi. Penghargaan disampaikan dalam penutupan Konsolidasi Nasional Kerja-Kerja Pusat Studi Gender dan Anak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia yang berlangsung di Gedung Siber SBSN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan ini menjadi forum strategi utama ya dalam membangun pemangku kepentingan untuk berbagai praktik yang baik, memperkuat jejaringan serta mendorong terwujudnya kampus yang inklusif, aman, dan berkeadilan gender.

0: lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
4: Pak, wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
3: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapet juga ikannya. Yah, kok karung sih?
4: Itu kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
5: Mari kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi pengarus utama gender pada siang hari ini. Selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuara US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Ruben.

0: Ke olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United.

0: pertandingan.
1: And then the goal has a big impact.
0: Goal itu jelas memberikan dampak besar. Kami pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik.
1: But yeah, I thought we started the first half okay.
0: Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tapi juga bagi United.
2: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda dengan

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
1: Conditions we played normally.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Wolfsburg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Wolfsburg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Wolfsburg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa

Jerman, kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mappe dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya, yaitu Vasily Jadzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami cedas jenak untuk dinamika olahraga. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kamu ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
2: Tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
3: Bagaimana kalau juara liga jadi cabang olahraga? Ini kemudian akan
4: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja

manajemen yang baik, disiplin dikumpulkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga Indonesia, ada dari Kabupaten Bekasi juga, dari Persebaya, dari Pertamina, dan dia juga Pak Osis sebagai pemain AKR, dan dia juga mengedit dari Rangkali Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kali ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang karena kalau nggak ada bola, kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua tapi

0: Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
1: Ini kan jadi ada sekali di mana para klub yang telah meraih juara itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidaknya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena. Tapi juga memiliki story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker room juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana jurnal dari sebuah klub, dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhir satu musim menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sport Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina.

Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.

kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul juga

penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Nama Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta

pemain lain bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali

0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sulit melaporkan.
1: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jaya Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah, kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
2: We was proud on the team because till the 10 minutes till the end we had a result.
1: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
3: Mérito também do Makassar que não desistiu. É um bom time, muito bem.
4: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol. Mungkin 2-3 kali kita bisa dipimpin, tapi kita tidak bisa.
1: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
5: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
6: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
6: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
7: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir, dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan, dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
6: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadde Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara.

olahraga dengan sampaikan informasi dari Padang tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
4: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
4: 3M? Apa itu 3M, Bu?
3: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
4: Menguras apa?
3: Menguras tempat penampungan air, menutup

0: tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo, cegah DBD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
4: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
5: Oh no.
4: Cerewet amat.
3: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan nggak lucu, bro.
4: Iya.
3: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Sendawa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: itu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online.
1: Berita siang.
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 14 September 2026.
3: Sangat mengapresiasi setiap kali kegiatan Mahike Nusantara 2026. Terus kita tingkatkan, ada 65 UMKM.
4: Yang kita mau lihat hari ini bukan cuma sekolahnya yang menjadi bagus, tapi transformasi pendidikannya.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Ajang tahunan Mahike Nusantara tahun 2026 digelar sebagai panggung strategis bagi puluhan pelaku UMKM Balikpapan untuk naik kelas hingga pasar internasional. Berkolaborasi dengan Bank Indonesia, pameran ini menampilkan sedikitnya 65 UMKM. Kita simak laporannya.
5: Ajang Mahike Nusantara 2026 sukses memamerkan produk Wastra dan Kriya Ramah Lingkungan, karya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Balikpapan. Pameran tahun keempat dari Bank Indonesia ini membuktikan lompatan mutu produk mode berkelanjutan atau eco fashion dari Kalimantan Timur. Mutu produk lokal yang semakin matang ini menarik perhatian pengunjung pameran. Seperti yang disampaikan Wiwit, salah satu pengunjung Mahike Nusantara.

0: ini Mbak, apa? Ini dari pewarna alami ya Mbak Niken ya. Ini yang atas ini juga motifnya kecil-kecil, jadi untuk ini manis gitu saya rasa kalau dipakai ini. Terus alhamdulillah Mbak, kita kan sebagai masyarakat di Balikpapan ada kegiatan dari BI Nimah Nijai Nusantara itu. Jadi kita akan lebih mengenal produk-produk dari brand lokal sendiri, yang mana mereka untuk masuk ke ikut acara ini udah dikurasi.
1: Dua jenama lokal Gria Godong milik Niken dan Kristiani Niken Larasati, owner Niken Ecoprint, menjadi pusat perhatian. Mereka memadukan motif Teluk Balikpapan serta limbah kayu ulin menjadi karya bernilai tinggi.
2: Malah kita biasanya kalau untuk kemeja klasik itu lebih suka untuk produk-produk yang full dengan batik. Jadi kita di sini punya yang pewarna alam, full dengan batik. Lalu beberapa orang mungkin lebih pengen yang lebih casual, jadi kita punya juga yang batik cap, tapi kontemporer biar nggak bosen gitu, biar ada variasinya.
3: Nah, nama saya Niken, saya dari owner Niken Ecoprint. DNA produk saya itu menggunakan kayu ulin yang ada di Kalimantan. Di Balikpapan masih kurang, makanya kita perlu mengedukasi untuk produk ramah lingkungan.
1: Selain memamerkan keindahan Wastra, ajang ini juga memperdayakan tenaga kerja perempuan lokal. Produk-produk ini juga dapat dijumpai di

0: Lantai 2 Galeri UMKM Provinsi Kalimantan Timur di seberang Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Produk wastra dan kriya ramah lingkungan dari UMKM Balikpapan turut dimeriahkan dalam ajang Mahligai Nusantara. Pameran tahun keempat dari Bank Indonesia ini membuktikan lompatan mutu produk moda berkelanjutan atau eco fashion dari Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
0: Ajang tahunan Mahligai Nusantara 2026 memukau para pengunjung sebagai panggung strategis bagi puluhan pelaku UMKM Balikpapan untuk naik kelas hingga menembus pasar internasional. Berkolaborasi dengan Bank Indonesia, pameran ini menampilkan sedikitnya 65 UMKM terkurasi, mulai dari kuliner hingga kriya dan wastra bermotif khas Kalimantan. Pemerintah kota bersama Dekranasda dan TPPKK menargetkan penguatan produk lokal ini tidak hanya mendongkrak PAD, namun juga siap bersaing di kancah global sejalan dengan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Ketua TPPKK Kota Balikpapan, Siti Khotijah.
2: Dan ini sangat luar biasa, kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan Mahligai Nusantara 2026. Dan ini terus kita tingkatkan karena di sini beberapa UMKM yang disebutkan tadi ada 65 UMKM. Ada 45 UMKM makan minum, ada juga dari wastra dan lainnya. Setelah kita meninjau bersama Pak Wali dan beberapa Forkopimda dan juga TPPKK dari Bank Indonesia, nah semuanya sudah kita perlihatkan bahwa itu hasil yang menunjukkan luar biasa. Cita-cita sangat sekali bagus tujuan Pak Presiden, karena ini adalah menuju 2045. Menuju Asta Cita itu adalah meningkatkan semuanya dari bangsa Indonesia, terutama produk UMKM-nya.
0: Sementara itu, Ketua Pia Ardia Garini Cabang 11 D2 Lanut Domber, Keke Gusti Ngurah, mengatakan selain kuliner, keunggulan wastra lokal dengan corak khas Dayak, apik, buen, dan jaro dinilai telah mampu bersaing dengan karya desainer luar daerah. Kemegahan acara tahun ini juga mendapat apresiasi karena menghadirkan pendampingan konkret bagi pelaku usaha, mulai dari standarisasi kemasan hingga legalitas perizinan.
3: Ini luar biasa ya, katanya sih biasanya kan kita laksanakannya di mall. Baru kali ini katanya mencoba untuk lebih besar, lebih megah gitu, dan bisa mencakup lebih banyak UMKM yang bisa dihadirkan. Jadi menurut saya ini adalah inovasi yang luar biasa ya, bisa mencakup UMKM yang lebih banyak lagi sampai kemana-mana, dikurasi dengan sangat baik. Jadi yang masuk sini sudah terpilih semua, luar biasa.
0: Penyelenggaraan Mahligai Nusantara 2026 diharapkan terus berlanjut secara konsisten guna mencetak UMKM daerah yang mandiri dan berdaya saing ekspor. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: 7 satuan pendidikan di Samarinda resmi digunakan setelah pemerintah meningkatkan sarana sekolah melalui efisiensi anggaran untuk pelayanan publik dasar. Berikut laporannya.
4: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan peresmian 7 sekolah bukan sekedar seremoni pembangunan gedung, tetapi menjadi momentum meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peresmian 7 satuan pendidikan yang digelar di SD Negeri 013 Samarinda Utara, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Sukorejo pada Kamis 10 September 2026 yang lalu. Menurutnya, pembangunan sekolah merupakan bukti efisiensi anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, Wali Kota menegaskan sekolah yang bagus tidak cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Transformasi pendidikan juga harus dilakukan agar pembelajaran mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja.
5: Yang kita mau lihat hari ini bukan cuma sekolahnya yang menjadi bagus, tapi transformasi pendidikannya agar menghadirkan sistem pendidikan yang pada akhirnya men-trigger peningkatan kualitas sumber daya manusia kita di masa yang akan datang.
4: Dia menyebut revolusi industri dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah struktur pekerjaan, sekaligus meningkatkan persaingan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pendidikan karakter harus berjalan secara bersamaan. Wali Kota menegaskan masa depan Samarinda dibangun dari ruang-ruang kelas yang ada di sekolah, sehingga kualitas pembelajaran menjadi perhatian utama pemerintah. Ia berharap para kepala sekolah dan guru terus memperkuat komitmen serta kecintaan kepada peserta didik demi menghadirkan pendidikan yang berkualitas di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pengendalian Bencana Daerah atau BPBD Mahakam Ulu mengawal pembakaran ladang lokal untuk mendukung ketersediaan pangan dan pelestarian kearifan lokal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur terus melakukan pendampingan terhadap pembakaran ladang pertanian masyarakat lokal dengan luasan di bawah 2 hektar. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah api meluas dan memicu kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Agus Darmawan, mengatakan pembakaran ladang secara terkendali merupakan bagian dari budaya dan kearifan lokal masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Karena itu, pemerintah daerah memilih melakukan pengawalan dan pendampingan secara intensif agar aktivitas tersebut tetap memperhatikan aspek keselamatan dan pencegahan karhutla. Pendampingan dilakukan bersama para petani dengan memastikan api tidak menyebar ke kawasan pemukiman maupun lahan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, BPBD melibatkan aparat kampung, kepolisian, serta masyarakat peduli api untuk mengawasi proses pembakaran hingga benar-benar padam.
7: Kami menghimbau bekerja sama untuk menjaga apa yang telah mereka buka lahannya. Meskipun ini salah, tapi ya kita tidak bisa melarang masyarakat. Pendampingan selalu kami dampingi apabila terjangkau. Selama ini yang tidak bisa terjangkau kan 3 kecamatan. Tapi kami selalu menghimbau petinggi, melibatkan masyarakat, melibatkan MPA yang sudah dibentuk.
6: Meski pembakaran lahan tetap memiliki risiko terhadap lingkungan, pendampingan dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat yang masih mengandalkan sistem pertanian lokal. BPBD menekankan agar pembakaran dilakukan secara terbatas, terkendali, dan sesuai ketentuan luasan yang tidak lebih dari 2 hektar. Diakui bahwa hingga saat ini tidak terdapat titik api yang disebabkan karhutla di wilayah Mahakam Ulu. Jika sebelumnya sempat ditemukan kejadian kebakaran, pemadaman bersama pihak terkait dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 4 jam. Sementara titik api yang terdeteksi dari aktivitas pembakaran ladang masyarakat umumnya dapat dipastikan padam dalam waktu kurang dari 1 jam dengan luasan lahan di bawah 2 hektar. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Kemarau panjang mendorong ribuan siswa, guru, dan masyarakat di Palaran Samarinda mengikuti sholat isyko untuk memohon turunnya tuh hujan. Kegiatan ini juga menjadi pembelajaran untuk menumbuhkan nilai ketuhanan dan kepedulian. Berikut laporan selengkapnya.
8: Menyikapi kemarau panjang yang terjadi di kota tepian, sejumlah pihak melaksanakan sholat istisqo untuk meminta hujan, termasuk warga Palaran Samarinda. Sekitar 2.500 siswa SD hingga SMK bersama guru dan masyarakat mengikuti sholat istisqo di lapangan sepak bola Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran Samarinda pada Jumat 11 September. Sholat istisqo digelar untuk memohon kepada Tuhan agar menurunkan hujan yang membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 7.30 hingga 9.30 WITA itu diikuti peserta dari berbagai sekolah di Kecamatan Palaran. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Palaran Bidang Bendahara sekaligus Panitia Sholat Istisqo, Iwatun, mengatakan kegiatan ini mendapat antusias yang tinggi dari warga Palaran, mengingat wilayah ini termasuk area terdampak kemarau dan karhutla.
9: Se-Kecamatan Palaran, jika yang jauh dari Kelurahan Simpang Pasir diwakili oleh guru agamanya, bahkan diwakili oleh kepala sekolah, kemudian oleh siswa dan guru serta staf SMP 31 yang kurang lebih berjumlah 600. Kemudian dari SMK 19 Kota Samarinda, semuanya kurang lebih juga 700 siswa. Antusias masyarakat di sekitar Kelurahan Simpang Pasir, ibu-ibu, bapak-bapak dari setelah suku berbondong-bondong menuju ke lapangan sepak bola Simpang Pasir untuk ikut serta memohon kepada sang pemilik alam ini untuk menurunkan hujan yang penuh berkah dan penuh rahmat.
8: Adapun salat istisqa dipimpin Ustadz Mahmud dan rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan istighfar, dilanjutkan sholat dan khotbah yang diikuti peserta hingga selesai. Iwatun mengatakan, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib. Kondisi cuaca juga relatif mendukung, sehingga peserta bisa mengikuti ibadah hingga selesai. Selain menjadi ikhtiar memohon hujan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai pembelajaran keagamaan bagi para siswa karena berkaitan dengan pembentukan karakter, khususnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan sportivitas dalam turnamen domino yang digelar di Gor Segiri Samarinda. Ia meminta para peserta menjaga ketertiban dan fasilitas gedung. Kita simak laporannya.
10: Kota Samarinda menjadi tuan rumah Samarinda Domino Open Turnamen Road to Liga Pro Series 4 yang berlangsung 12 hingga 13 September 2026 di Gor Segiri Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan kepercayaan menjadi tuan rumah menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Tepian. Andi Harun meminta seluruh peserta juga menaati peraturan selama pertandingan berlangsung, termasuk menjaga kebersihan serta fasilitas Gor Segiri. Ia menilai permainan domino tidak hanya bergantung pada kartu yang diperoleh peserta, tetapi juga strategi dalam mengambil keputusan.
11: Permainan domino itu sama dengan hidup. Selalu pengen ideal, tapi situasinya, situasi hidup kita tidak selalu ideal. Tergantung bagaimana kita mensyukuri dan menjalankan situasi yang tidak ideal itu. Begitu pula domino. Domino itu tidak ditentukan selamanya oleh kartu yang baik. Kadang-kadang kita menerima kartu yang kurang ideal. Tapi domino itu ditentukan oleh bagaimana strategi memainkan kartu yang tidak ideal itu, membaca permainan lawan dan mengeksekusi, mengambil keputusan yang tepat sehingga bisa menjadi pemenang.
10: Andi Harun juga menilai turnamen tersebut bukan semata-mata mengejar hadiah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antar peserta. Diketahui sebelumnya sekitar 1.500 pecinta domino memadati Gor Segiri Samarinda untuk mengikuti Samarinda Domino Open Tournament pada Sabtu 12 September 2026. Samarinda dipercaya menjadi kota penyelenggara kejuaraan nasional tersebut setelah sukses digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Komunitas Jalan Sehat atau KJS bersama dengan Forum Kalimantan Tim Sejahtera ataupun Fokus memperluas jaringan organisasi hingga ke sejumlah daerah di luar Kalimantan Timur. Perluasan ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi. Kita simak laporannya.
12: Komunitas Jalan Sehat atau KJS bersama Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus terus memperkuat konsolidasi organisasi dengan memperluas jaringan organisasi hingga ke sejumlah daerah di luar Kalimantan Timur. Selain di Kaltim, kepengurusan KJS dan Fokus juga telah dibentuk di Parepare, Sulawesi Selatan. Perluasan organisasi tersebut menjadi langkah untuk mengembangkan gerakan olahraga masyarakat sekaligus memperkuat jaringan komunitas. Ketua Harian Fokus Kaltim Andi Fatul Khair mengatakan, saat ini kepengurusan KJS dan Fokus telah terbentuk di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Andi mengatakan, pembentukan kepengurusan juga tengah dipersiapkan di sejumlah daerah lainnya, seperti Jakarta, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur.
13: Kita ini memang menjadi dewan pimpinan pusat di sini, sembari menyongsong kehadiran IKN. Kita harus memastikan diri dan memantaskan diri bahwa kita adalah bagian yang memang harus siap untuk menjadi orang pusat. Gitu. Kenapa mungkin orang bertanya kenapa ada Fokus dan KJS? Fokus itu adalah payungnya. Itu adalah Forum Kalimantan Timur Sejahtera. Di bawahnya itu ada komunitas-komunitas, salah satunya KJS, Komunitas Jalan Sehat. Dan tidak menutup kemungkinan komunitas lain juga akan berkembang.
12: Pengembangan berbagai komunitas jalan sehat diarahkan untuk membangun kebersamaan melalui aktivitas olahraga. Kegiatan olahraga masyarakat dinilai dapat menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Andi mengatakan perluasan organisasi juga menjadi bagian dari konsolidasi internal. Sebelumnya, rangkaian hari ulang tahun KJS dan Fokus di Samarinda turut diisi dengan pengukuhan kepengurusan KJS dan Fokus di sejumlah kabupaten dan kota. Melalui penguatan kepengurusan di daerah, KJS dan Fokus mendorong pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat agar tidak hanya terpusat di Samarinda, tetapi berkembang di wilayah masing-masing. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat memperingati hari jadi ke-81 RRI dan Hari Radio tahun 2026.
14: Apakah Bapak pernah dengar RRI atau radio?
15: Pernah.
14: Apa yang menarik dari mendengarkan radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
15: Itu tentang beritanya.
14: Oh gitu ya?
15: Iya.
14: Nah, agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan oleh RRI ke depannya?
15: Ya, semoga semakin sukses saja.
14: Pernah dengar RRI atau radio?
16: Pernah sih dulu, tapi sekarang enggak pernah.
14: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
16: Mungkin lagu sih. Nah, di mobil kan radionya kayak lagu kan.
14: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI tentang?
16: Mungkin berita yang lebih terbaru, lebih menarik.
17: Sebelumnya pernah dengar RRI atau radio?
16: Sering sekali.
17: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
16: Yang menarik dari radio itu ya, kita sambil mendengarkan politik, bisa sambil bekerja, bisa sambil cuci piring, bisa sambil cuci baju. Itu enak kan, dengarkan radio tuh itu. Terus tuh, apa, bisa kadang kan ada iklannya, dangdutan, hiburannya gitu kan.
17: Oke. Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
16: Nah, bikin lebih menarik lagi, lebih menghibur lagi. Terus, apa lagi ya, promosi-promosi berganti-ganti terus gitu lah.
14: Pernah dengar Radio Republik Indonesia?
16: RRI ya berarti ya? Pernah.
14: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, atau media cetak, atau media sosial?
16: Mungkin kalau yang, karena ibu orangnya audio ya, jadi fokusnya itu memang di suara. Jadi ibu tuh suka banget namanya dengan musik, ya termasuk radio. Apalagi dulu waktu zaman SMA, semua radio tuh rata-rata didengar gitu, termasuk RRI.
14: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
16: Berharapnya lebih ini sih. Mungkin ada podcast kali ya, pengennya lebih banyak ada podcastnya, mungkin sudah ada, mungkin lebih apa ya,

Sebelum bangkrut berita siang ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ajang tahunan Mahligai Nusantara 2006 digelar sebagai panggung strategis dari puluhan pelaku UMKM Balikpapan untuk naik kelas hingga pasar internasional. Berkolaborasi hingga pasar Indonesia, pameran ini berpenampilan sedikitnya 65 UMKM. Tujuh satuan pendidikan di Samarinda resmi digunakan setelah pemerintah meningkatkan sarana sekolah melalui efisiensi anggaran untuk pelayanan publik dasar. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat Sendawar Sore edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Elvira menjumpai Anda di hari Senin ini. Pendengar, selamat sore untuk Anda di mana saja Anda tengah berada. Apa kabar Anda untuk di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia, semangat menjalankan berbagai aktivitas di sore hari ini. Lagu tadi dibuka dari Camelia Malik dengan judul Namamu Pendengar, ya. Jadi semoga bisa menghibur Anda di awali lagu dangdut ini, ya pendengar, ya. Saat ini pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Suasana sore ini cuacanya juga cukup cerah, ya sore ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda yang masih beraktivitas di luar, ya di luar ruangan, baik yang sedang berada di perjalanan, bekerja, bersantai mungkin ya di rumah, maupun yang sedang menikmati waktu bersama keluarga. Baiklah, di sore hari ini kami mengundang Anda jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812 505 23938. Di penelpon pertama ini ada dari Kuyung Kutai Kartanegara, ada Bang Andre ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Aduh panasnya.
0: Iya panas. Iya.
1: Iya itu ada asap-asapnya.
0: Oh masih ada ya?
1: Hari kering. Apa iya. Padang rawa-rawa itu kayaknya terbakar. Jadi itulah. Ada asapnya banyak. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan air ini naik nanti mungkin tempat usahanya enak di rawa-rawa padang sana.
0: Makin surut ya Bang Andre ya?
1: Di sini kayaknya air ada agak bertahan aja kayaknya.
0: Agak bertahan. Begitu.
1: Mudah-mudahan nanti naik lagi.
0: Amin.
1: Kemarin ada gerimis sedikit aja.
0: Ada
1: sedikit. Oke. Ya. Lagunya ini aja kak. Pria idaman.
0: Oke.
1: Dari vokalisnya cewek kak.
0: Pria idaman. Saya cari dulu ya.
1: Oke, jadi salam nih apa namanya buat adik kita di Kota Bangun, malam juga sehat bersama keluarga, bersama Ananda di sana. Buat ini ya, buat Mama Erni, Mama Rosi juga nih, semoga juga sehat. Mama Dalia, buat adik Rima juga nih, semoga juga sehat. Ya, Kaputa Banjir, Kaputa Kutai, Kaputa Kusut ya. Buat Dani juga. Buat di Kuyung Kampung ini, buat Kak Isas ya, bersama orang disayangi sana ya. Buat juga nih Diana bersama suaminya Mas Odeng di Kuyung Kampung ya. Mudah-mudahan monitor ya. Dari Kutai Barat sampai Kutai Timur, semua mohonnya aja. Aku tunggu lagunya katanya.
0: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan kakak bersama kakak laki bersama Ananda di rumah ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Itu aja kak sayang, aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar sore hari ini. Dan lagunya tadi adanya penyanyi Rita Sugiarto ya, dengan Pria Idaman. Tentunya ini juga kayaknya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta musik dangdut ya. Jadi buat yang sedang santai bekerja atau masih dalam perjalanan, ini mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu yang direquest oleh Bang Andre ya, di Kuyung Kutai Kartanegara, Rita Sugiarto, Pria Idaman. Saya selanjutnya dari Kota Bangun juga nih, Kutai Kartanegara, ada Siska. Saya coba sapa ya, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut pendengar.
0: Iya, selamat sore juga. Lagi di mana nih, Mbak?
2: Ya?
0: Lagi di mana? Di rumah.
2: Ya di rumah nih, Mbak.
0: Iya. Silakan. Lagunya apa sore ini?
2: Lagunya ABG Tua.
0: Oh, ABG Tua. Baik. Fitri Karlina. Ya, silakan, mau mungkin bikin salam ya.
2: Salamnya tadi buat Andre, terima kasih kakak sayang, papaannya, ada Tika Rampik, ada Kak Erni, ada Putra Banjar, siapa lagi ini, ada Putra Kutu, ada Pak Ani, ada juga Bang Dio, ada Taman Jo, ada Bunda Cerita, ada Mbak Eti, ada Bang Tung. ada Mbak Didi, ada siapa lagi nih? Buat semuanya dia Mbak Elvira, sampai deh. Semoga teman-teman selalu sehat dan juga di acaranya juga semoga sehat keluarga. Terima kasih.
0: Iya.
2: Ditunggu.
0: Iya, baik, ditunggu lagunya ya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih dari Kota Bangun ya, ada Siska sudah bergabung bersama kita. Request lagunya Fitri Karlina dengan ABG Tua. Kemudian ada Mbak Rima ya di Gleo katanya ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat sore nih Mbak Rima. Apa kabar? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Iya, kabut asap di sana.
3: Cuacanya panas sekali.
0: Ada kabut nggak di situ sore ini?
3: Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Baik, aman ya pantauannya.
3: Cerah sekali ini.
0: Cerah sekali. Iya.
3: Lagunya masih bisa Mbak Elvira.
0: Boleh, satu lagu apa itu?
3: No comment.
0: No comment. Oke, baik, saya cari ya, no comment.
3: Iya, sapa salamnya ikut Kak Andre tadi tuh. Ya, buat Bunda Rosi ini, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ada Bunda Ermi juga, ada Bunda Dahlia. Buat semuanya aja tempat terkecuali. Buat Mbak Elvira nih, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu Mbak Elvira ya.
0: Iya, baik, ditunggu ya.
3: Iya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Ya, kita akan hadirkan Tuti Wibo ya dengan No Comment ini yang akan dihadirkan pendengar kita yang request ya dari Gleo, ada Mbak Rima. Baiklah, kalau begitu kita jeda dulu sebelum masuk ke sesi kedua. Kami harapkan lagu-lagu yang dihadirkan di sesi pertama ini bisa menghibur Anda di suasana sore. Selamat mendengarkan Rita Sugiarto, Pria Idaman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kenapa kamu diam aja dikitin teman?
3: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Baiklah pendengar, silakan bergabung bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, 0812-505-23938. Kita akan membacakan atensi pendengar kita nih, dari Dion di Empaku ya. Oke, ini selamat sore, aku Bang Dion di Empaku, minta putarkan lagu Acuh Tak Acuh, terima kasih. Baik Bang Dion, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya, dari Rita Sugiarto ya ini Bang ya. Oke, ini akan kita simpan lagunya. Kemudian juga pendengar lain juga di sore hari ini, ada Bunda Ceria di Eheng. Selamat sore Mbak Elvira, untuk cuaca panas Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya Di Ujung Kerinduan. Sapa salam buat semua yang monitor di sore hari ini, buat mbaknya TKB. Saya coba cari dulu ya, mudah-mudahan ada nih lagunya ya, Di Ujung Kerinduan. Ini siapa nih penyanyinya? Saya akan coba dulu ya. Di Ujung Kerinduan ada Ida Laila ya. Kayaknya ini juga akan kita hadirkan juga buat sesi kedua. Silakan yang lain, 0812 505 23938. Masih kita akan terima penelpon yang lain ya. Ada dari Putra Kusut di Ombau. Saya mau coba terima dulu Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut Pedal kita. Selamat sore Mbak Elvira.
0: Selamat sore juga, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat selalu, cuacanya panas pula lagi hari ini.
0: Oh iya, Bang, benar panas ya hari ini ya. Baik, sore ini apa lagunya?
1: Lagunya.
0: Silakan.
1: Lagunya Maya aja Mbak Elvira.
0: Maya, Maya siapa penyanyinya?
1: Maya. Dari Sin Alatas.
0: Oke, saya cari ya. Di sini banyak juga ya. Maya. Ya.
1: Kalau enggak dari Boy Sandi juga bisa.
0: Oh, di sini ada Maggie Z. Oh ya, Sin Alatas ada nih lagunya ya. Oke, okay, ya. Baik kita
1: boleh juga ya. Dari Maggie Z boleh juga.
0: Mbak. Boleh juga Maggie Z. Oh ya, baik Maggie Z ya.
1: Boleh.
0: Iya. Ya.
1: Salamnya untuk Mbak Ani, semoga sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati. Semoga selalu dengan Maha Kuasa. Salamnya untuk semua muai lagi. Kiranya juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kiranya juga hati-hati.
0: Iya.
1: Jangan terlalu panas Mbak.
0: Iya betul, panas sih.
1: Ya, salam untuk semua muanya aja Mbak.
0: Iya.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih sudah gabung di RRI Sendawar ya. Ada Bang Putra Kusut di Ombau. Ada tiga lagu ya sudah. Jeda dulu nih pendengar yang mau gabung nanti ya. Kita ketemu lagi di sesi ketiga. Dan nantinya pada pukul 15 lewat 21 kita akan ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Saat ini pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah dan masih kami hadirkan ini dangdut ya. Silakan bergabung 08 12 505 23 938. Dari Putra Banjar, Muara Pahu juga menyapa kita di suasana sore hari ini. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Cuaca lagi panas, lagunya Pacaran. Salam buat Bunda Ceria, Bunda Rini, Siska, Ani, Andre, Mikael, Putri Duyung, Bang Sidar, Putra Lawa, Putra Kusut, Putra Ketai, dan Mbak Elvira TKB. Terima kasih buat Putra Banjar di MP. Kalau lagunya Pacaran, ini kayaknya mah nggak ada nih Bang ya. Cuma di sini ada beberapa judul, Pacaran Denganku, Nikah Dengan Yang Lain, ada Pacaran Jarak Jauh, kemudian juga ada lagi nggak nih? Stop Pacaran begitu ya. Mungkin ada lagu pilihan yang sama gitu artinya pacaran ya, kita akan hadirkan di sore hari ini ya Bang ya. Kemudian juga ada lagi atensi pendengar kita di mana nih, di alur WA ya. Ada Tina di Melak mau request lagunya Inul Daratista, Masa Lalu Mbak, soalnya lagu itu mengingatkan saya masa-masa sekolah dulu TKS. Terima kasih juga. Kemudian juga ada siapa nih, dari Mama Bayu mau request lagu Siti Badriah, Aku Kudu Kuat Biar Kerja Hari Ini Makin Semangat. Mau kirim salam dan energi positif buat semua pejuang kerja yang lagi dengerin lagu ini. Ada lagi pendengar kita dari mana nih, Bengkel Cinta di Lingau, salam Ani, Erni, Putra Kusut, Andre di Kuyung, dan semuanya. Lagu Jodohku dari Ida Laila, lagu ini untuk Mbak Ani buat yang nyiar TKB. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Ini ada Bengkel Cinta dari Lingau. Baik, ini kayaknya semua sudah kita bacakan atensinya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon, SMS, dan juga via WA. Nampaknya juga ini di penghujung sesi ya. Terima kasih buat Anda yang sudah gabungan di edisi hari ini, yang gak kedapatan ya hari ini, bisa bergabung di besok di jam yang sama. Terima kasih dan tetaplah bersama kami. Rangkaian Sendawar sore kita akan lanjutkan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan sesi UMKM Bicara.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM UMKM Bicara. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makan Abdurrahman mendorong asosiasi melakukan pemetaan pasar di tengah membludaknya bisnis laundry. Hal itu dikatakan Maman dalam keterangannya resmi pada Senin 14 September. Namun di tengah membludaknya suatu usaha di bidang tertentu seringkali tak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan. Karena itu, Maman mendorong agar Asosiasi Laundry Indonesia atau ASLI bisa melakukan pemetaan potensi besar, pasar, dan sebaran usaha. Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui kapasitas pasar di setiap wilayah, sehingga ekspansi usaha laundry dapat dilakukan lebih terukur. Di sisi lain, pemetaan sangat diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang lebih sehat, sekaligus melindungi investasi yang lebih dikeluarkan pelaku UMKM agar tidak mengalami kerugian, saudara. Ia mengatakan keberlanjutan bisnis laundry juga berkaitan pula dengan rantai usaha yang lebih luas, mulai dari pemasok bahan hingga penyedia peralatan pendukung. Penguatan ekosistem ini juga dinilai penting karena keberlangsungan usaha laundry turut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Maman juga mengatakan usaha laundry berkembang, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemiliknya, namun juga para pekerja yang menggantungkan hidup di sana. Dan demikian itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melansir dari media Kompas, saudara. Terkait dengan laundry makin menyamar, Menteri UMKM meminta sebaran usaha diatur.

Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Pendengar, terasa waktu terus berjalan dan saat ini menunjukkan pukul 16.44 waktu Indonesia Tengah. Di sesi program sore ini kami cukupkan. Tetaplah bersama kami pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Bagi Anda pendengar yang masih berada di perjalanan, tetap hati-hati dan jangan terburu-buru untuk yang masih menjalankan aktivitas ya. Dan semoga semuanya berjalan lancar sampai selesai. Dan bagi yang berada di rumah juga kami ucapkan selamat menikmati sore ini bersama keluarga dan orang tercinta. Mendengar, kami cukupkan dengan hadirkan lagu ke ruang dengar Anda dari Fade to Black dengan Cukup Diam.

Terminal Tarigong, Kabupaten Kutai Barat. Tarigong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran

0: apa kabar?
1: Kabar baik kakakku, lawasnya kada berdapat mas.
0: Aduh luas sekali nih Ervi ngomongnya. Seperti orang Banua kita ya.
1: Lawas kada berdapat gak Fai?
0: Kemana saja kita ini gak ketemunya ya Ervi ya.
1: Iya jauh ya kak ya, baru ketemu ini.
0: Di sana kan aman? Asap, tidak ada asap di sana, Ervi?
1: Tadi kemarin-kemarin sempat sih kak, tapi ini sudah agak berkurang. Tapi tetap harus pakai masker sih kita.
0: Iya,
1: kalau di Banjarmasin gimana kak?
0: Di Banjarmasin masih berasap ya. Jadi kalau kita pergi tadi siang hari ya, hampir pukul 3, seperti suasana pagi. Seperti subuh mau menjelang si pagi gitu.
1: Kayak mendung-mendung gitu ada. Ya.
0: Iya, masih mendung-mendung. Dan kita memang ini memang udaranya sangat tidak sehat ya Ervi ya. Tapi mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa menyehatkan mental kita nih ya.
1: Betul Kak Fai. Kapan jangan lupa juga pakai masker.
0: Siap Ervi. Informasi apa Ervi dari Tarakan, silahkan.
1: Ini dari Tarakan karena kita lagi krisis air bersih nih kak. Jadi ini terkait distribusi air yang keruh dirasakan masyarakat kak.
0: Baik, kita ingin tahu selengkapnya seperti apa, silahkan Ervi.
1: Terima kasih Kak Faizah di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang dialirkan oleh Perumda Tirta Alam Kota Tarakan. Laporan Jafar Nur.
2: Pertama pasti keruh dianya, tapi itu tetap aman, diamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri, tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Terjadinya pendistribusian air secara bergilir akibat dari menurunnya debit air baku di beberapa embung selama musim panas berdampak pada keruhnya air yang didistribusikan oleh Perumda Tirta Alam Tarakan ke pelanggan. Menyikapi hal tersebut, Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan bahwa selama pendistribusian air bersih secara bergiliran ke pelanggan, tentu saat air distribusi setelah dihentikan sementara akan berdampak pada keruhnya air bersih yang didistribusikan. Hal tersebut menurut Iwan sangat wajar, sehingga masyarakat atau pelanggan tidak perlu khawatir, dan air tersebut tetap aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Ya, kira-kira sekitar 15.000 pelanggan lah yang terdampak. Karena airnya bergilir, karena air pertama itu ngalir di pipa itu kosong, itu biasanya pertama pasti keruh dianya. Tapi itu tetap aman, didiamkan aja satu hari nanti dia turun sendiri. Tetap aman untuk dikonsumsi.
3: Selama terjadinya pendistribusian air bersih ke pelanggan secara bergantian, Iwan mengimbau kepada masyarakat atau pelanggan untuk menggunakan air bersih secara bijak di musim kemarau, serta tidak lupa menampung air di berbagai wadah untuk menjaga ketersediaan air bersih di rumah selama diberlakukannya pendistribusian air secara bergiliran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan Bumi Paguntaka. Kembali ke Banjarmasin bersama Kak Faiza Hasan. Kak Fai.
0: Terima kasih Ervi Febrianti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina Dewiana. Halo Wina.
1: Halo juga Faiza.
0: Apa kabar nih?
1: Wina. Alhamdulillah dari Nunukan kami semua baik-baik saja. Kemudian kalau untuk cuacanya, waduh ya, untuk hari ini sore ini cerah begitu panas Faiza.
0: Sangat menyengat, sama dong dengan Banjarmasin ya.
1: Iya, betul sekali.

0: Ya kita diberikan rasa yang sama ya, Wina. Wina, ada informasi apa nih dari Nunukan? Silakan.
1: Baik, informasi yang telah disiapkan dari Nunukan ini terkait proses perizinan fasilitas cath lab dari RSUD Nunukan, Faiza.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Faiza, pendengar dan pemirsa RRI. Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan fasilitas cath lab agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan masih menunggu rampungnya proses perizinan agar layanan Catheteri Resian Laboratory atau cath lab dapat segera melayani pasien BPJS Kesehatan. Sebelumnya, fasilitas penanganan jantung tersebut telah selesai menjalani proses penilaian kelayakan atau credentialing oleh tim BPJS Kesehatan. PLT Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bautune Mangkau menyebut, proses credentialing fasilitas cath lab oleh BPJS Kesehatan telah dilakukan. Namun, layanan tersebut belum dapat digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan karena masih menunggu proses perizinan.
3: Cath lab ini sementara sudah dilakukan credentialing dengan BPJS. Kita menunggu perizinannya kapan bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang ditanggung oleh asuransi BPJS.
2: Meski demikian, fasilitas cath lab di RSUD Nunukan disebut sudah siap dioperasikan, termasuk bagi pasien yang melakukan pembayaran secara tunai. Kesiapan ini didukung oleh hasil uji pemeriksaan radiologi alat yang dinyatakan bekerja dengan sangat baik dan aman secara medis. Namun, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan tetap menunggu rampungnya proses penilaian kelayakan. Tahapan administrasi tersebut diperlukan agar penggunaan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki biaya cukup tinggi dapat dijamin sesuai ketentuan pembiayaan oleh pihak penjamin.
3: Tapi kalau untuk pasien-pasien tunai saya kira sudah bisa karena perizinan untuk secara laboran radiologinya itu sudah oke semua, sudah bisa jalan. Tetapi kan karena membutuhkan bahan yang cukup mahal biasanya kita akan coverkan ke asuransi. Nah, itu yang menunggu credentialing dari mereka.
2: Ia menambahkan, fasilitas cath lab merupakan salah satu pengembangan layanan kesehatan di RSUD Nunukan, khususnya untuk penanganan penyakit jantung. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan jantung yang lebih baik bagi masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina Dewiana dari Nunukan Kalimantan Utara.

pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kita beralih ke kota yang dijuluki Pusat Emas Hijau, yaitu kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo juga rekan Faiza.
0: Senior kami nih. Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya cukup menyenangkan karena sudah mulai mendung di beberapa yang lalu cukup panas. Sekarang mendung saran ini.
0: Hampir kita semua Kalimantan sama ya, Mbak Ria ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Mbak Ria. Ada informasi apa sore ini Mbak Ria, silakan.
1: Ada panen melimpah di tengah El Nino. Petani sudah mulai meraup produksi 150 ton setahun rekan Faiza.
0: Ya, silakan Mbak Ria selengkapnya.
1: Baik, Faiza, terima kasih. Mendengar di tengah ancaman El Nino yang memicu kekeringan dan menjadi tantangan bagi sektor pertanian, kabar berbeda datang dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Petani Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana justru mampu mempertahankan produktivitas hingga 3 kali panen dalam setahun dengan rata-rata hasil mencapai 5 ton per hektar.
2: Di tengah ancaman El Nino yang memicu kondisi kering tidak menyurutkan produktivitas petani di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hamparan sawah di desa itu justru mampu menghasilkan panen yang cukup melimpah. Dukungan program pertanian dari Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai turut membantu pemerintah menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan cuaca. Kepala Desa Sidomulyo Agus Herianto mengatakan, bantuan dan pendampingan yang diberikan sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Program tersebut membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pertanian.
3: Dengan adanya program dari Bank Indonesia ini, Demplot ini, alhamdulillah produktivitas panen kita naik ya, walaupun belum maksimal tapi sudah naik dari sebelumnya. Yang tadinya kurang lebih 4 ton, sekarang sudah bisa di atas 5 ton.
2: Menurutnya, dari 10 hektar lahan yang menjadi lokasi pertanian yang didukung program itu, produktivitas rata-rata mencapai sekitar 5 ton gabah per hektar dalam sekali panen. Dengan produktivitas itu, sekali panen 10 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 50 ton gabah. Produktivitas itu semakin signifikan karena dalam 1 tahun, petani di Sidomulyo dapat melakukan hingga 3 kali panen. Jika produksi rata-rata mencapai 50 ton per panen, maka dalam 3 kali musim panen, produksi luasan tersebut dapat mencapai sekitar 150 ton per tahun.
3: Ini saat ini sedang kita panen ini, yang panen raya ini 10 hektar. Kalau dikalikan 1 hektarnya 5 ton, sudah berapa ton itu?
1: 50 ton.
3: 50 ton. Ini hanya di sini, tapi di tempat lain kan pada saat ini juga panen. Paling tidak kalau tahun ini karena 3 kali panen, alhamdulillah produksi kita melimpah. Kalau 150 hektar kali rata-rata 5 ton.
2: Ia berharap dukungan terhadap sektor pertanian di Desa Sidomulyo dapat terus dilanjutkan dan diperkuat. Menurutnya, bantuan tidak hanya berdampak terhadap hasil produksi, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sektor pertanian masih memiliki prospek untuk dikembangkan. Terlebih, Desa Sidomulyo selama ini menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam produksi pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kawasan Anggana, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Faiza, demikian tadi laporan dari RRI Samarinda. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara. Berikutnya Faiza.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Adi Putra. Halo Adi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Faiza. Gimana nih kabarnya Banjarmasin sore hari ini?
0: Banjarmasin panas Adi, bagaimana kita masih satu daratan ya, dan 4 jam perjalanan sepertinya kalau mau ke RRI Palangkaraya ya, dari RRI Banjarmasin.
1: Betul sekali nih, dan kami juga masih tertutup kabut asap nih Mbak Faiza, tebal sekali.
0: Masih aktif di sana pembakaran berarti ya?
1: Iya, kayaknya masih masih seneng-senengnya nih ya.
0: Ini barbeque besar-besaran ya.
1: Bahkan cucian saya udah berabu-abu nih, udah matang kayaknya.
0: Baunya udah bau asap ya Adi ya.
1: Betul banget.
0: Baik Adi, informasi apa yang bisa disampaikan dari Palangkaraya?
1: Baik, terkait kabut asap tadi ya, ada kebakaran lahan di Palangkaraya semakin marak nih, waduh.
0: Nah itu mungkin yang menyebabkan asap masih ada di sana, masih betah ya Adi. Silakan Adi, betul informasi sekali. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza. Dari Banjarmasin, pendengar dan pemirsa, BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
3: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
4: Jadi asap yang dari apa kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
5: Jadi sengaja kan?
4: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
3: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
2: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
3: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Mbak Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Faiza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Puluhan korban selamat insiden tenggelamnya KM Pirgo Transport 8 yang tiba minggu malam langsung mendapat penanganan medis darurat. Sebagian korban dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kritis. Laporan Lukmanul Hakim.
1: Sempat terombang ambing di laut berarti ya?
2: Sempat
1: terombang ambing di laut?
2: Iya, terombang ambing di laut. Sekitar 3 jaman.
3: Sebanyak 69 korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada minggu malam tadi. Para korban dievakuasi menggunakan KM Haida yang turut membantu proses penyelamatan. Sebagian besar korban mendapat perawatan awal di posko kesehatan pelabuhan. Namun, 5 korban harus dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin guna mendapatkan penanganan intensif. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengonfirmasi kelima korban membutuhkan tindakan medis darurat.
4: Umumnya cedera, jadi pada cedera pada daerah torak, dada, dan ada daerah fraktur pada daerah koste. Jadi ada tiganya ada yang patah, sehingga perlu penanganan lebih khusus lagi untuk keselamatan pasien.
5: Jadi yang utamakan memang yang kondisinya cedera.
4: Ya, jadi tadi ada yang kategori triase merah atau kondisi yang gawat. Itu perlu penanganan segera, sehingga perlu dirujuk ke rumah sakit Ulin yang fasilitasnya lengkap. Harapannya pasien bisa tenang dengan baik.
3: Sementara itu, sejumlah korban selamat lainnya terpantau dalam kondisi stabil. Salah seorang korban selamat, Marsianus, mengaku tidak mengalami cedera parah. Namun, ia masih shock setelah terombang ambing di lautan sebelum akhirnya diselamatkan.
2: Tunggu kapal bantuan sekitar jam 4, tepat subuh.
3: Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung. Sejumlah kapal penyelamat dijadwalkan tiba hari ini guna membawa korban lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Senin 14 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama Megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona Megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona Megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo, wis.
3: Asik tanam jagung.
1: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di rangkaian Senoro sore ini. Pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura, Malaysia, dan Bangladesh pada fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen yang seluruh pertandingan digelar di Jakarta dan Bandung. FIFA telah merilis jadwal resmi FIFA ASEAN Cup 2026 pada Selasa 8 September. Turnamen divisi pertama tersebut diikuti 8 negara yang terbagi dalam 2 grup. Indonesia tergabung di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Sementara grup B dihuni Thailand, Filipina, Vietnam, dan Pakistan. Seluruh pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Indonesia. Venue yang digunakan yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Timnas Indonesia akan menjalani seluruh pertandingan fase grup di SUG WBK, laga pertama yang mempertemukan Indonesia dengan Singapura pada 25 September 2026. Jika berhasil melaju ke pertandingan perebutan posisi, laga akan digelar pada Senin 5 Oktober 2026 dan perebutan tempat ketiga dijadwalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan final berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kedua pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil fase grup akan menentukan tim yang berhak melanjutkan perjuangan menuju perebutan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Demikian informasi ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan jadwal Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Saudara, tetaplah bersama kami pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan zona petang ke ruang dengar Anda.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

Tahukah pendengar kabar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

0: Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa. RRI Sendawa dengan

Wahuan berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah. Kalau kau suka, saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku.

kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka, saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang, dan saya kawinkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan andaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat."

0: Amin.
1: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Saudara pendengar, bagi Anda yang berada di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, dan semoga ibadah Anda diterima dan membawa keberkahan di malam hari ini. Saudara pendengar, kami akan melanjutkan lagu religi islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus Elvira mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Sendawar Sore. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak siaran kami di 103,3 FM.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan, kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

khawatir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrungung, Kecamatan Barong Tongko, 103,3 FM Radio Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti. Kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini dengan menghadirkan info-informasi yang menarik nih pendengar. Baik pendengar, kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam nih pendengar ya. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
12: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
11: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
12: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
11: Benar juga ya.
13: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui program Mangroves for Coastal Relation yang didanai World Bank melalui revitalitas kawasan bakau di Provinsi Kalimantan Timur dengan target penanaman 2026 seluas 6.486 hektar untuk menjaga alam tetap lestari. Yang menjelaskan dari 38 kelompok masyarakat yang melaksanakan rehabilitasi lahan bakau seluas 6.466 hektar tahun ini, dua pokmas diantaranya sedang melakukan proses penanaman seluas 151 hektar karena sebelumnya sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama SPKS nih pendengar. Sementara 24 pokmas sedang melakukan persiapan rehabilitasi karena baru 2 hari lalu melakukan SPKS dengan M4CR di Samarinda, sehingga mereka resmi memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan penanaman bakau seluas 1.276 hektar di pengaruh.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
5: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
4: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
5: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
4: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح حي

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT6 RT5 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif. Hingga saat ini pengurus RT memastikan tidak ada kendala. Ketua RT6 Azmirullah mengatakan sejauh ini tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Semoga partisipasi aktif masyarakat terus berkelanjut hingga sensus berakhir nih pendengar. Menurutnya, kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dan perkenalan diri guna mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat. Pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas.

Sesuai pengalaman sebagai responden pertanyaan yang diajukan petugas berfokus pada kondisi ekonomi rumah tangga, terutama terkait aktivitas usaha dan sumber pendapatan keluarga. Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan.

Penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop. Korupsi.

Komitmen menjaga kelestarian lingkungan terus digaungkan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Tuban. Salah satunya ditunjukkan Runggolawai Prasolidarity melalui gelaran Festival Alam Lestari di Sendang Kalangan, Desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Minggu 19 April 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, unsur Porkopimda, Porkopimca Montong, hingga sejumlah perusahaan mitra nih pendengar.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono yang memiliki apresiasi atas inisiatif kolaboratif tersebut. Ketua RPS Khairul Huda menuturkan festival ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga aksi nyata pelestarian lingkungan nih pendengar. Dia menambahkan peran insan pers tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab edukasi kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lestari Alam pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how we can make more strategic and effective use.

Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1: tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan di

0: Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic

Sekretaris Jenderal ASEAN Cao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam

0: diterima.
1: The issue therefore is not whether the dialogue remains relevant.
2: Pada saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
1: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.

0: international cooperation references often made to the principle of partnership.
1: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
0: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
2: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN.

0: Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai resiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, Migo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
2: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
3: Alasan di internal? Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
2: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
1: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Musofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
2: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel
3: nomor 4,
2: ID001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Klaten, Kabupaten Malang, Indonesia.
1: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
4: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, di pos Trisakti karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
1: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
2: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan. Sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
1: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
3: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
4: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
5: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dan para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopis Kelurahan dalam OVT seluruh wilayah ini memang ada dampak positif, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
4: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
6: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan akan siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan telur dan ayam pedaging sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti ini. Kami bersyukur bahwa ini hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pertanian itu sudah dicanangkan oleh pemerintah.
4: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.

Desa Manuasiboho, Kecamatan Namalwesiwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Baledanu Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur, minimnya akses jalan.

0: kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawi diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baladana, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kata kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
0: Sebelumnya ketua DPRD

0: disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
1: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Stelwuri itu sampai ke Umbu Baledano, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
0: Yaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
3: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
4: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
3: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
4: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
5: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
4: Berdasarkan Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda Cermin Kehidupan dengan membahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang tokoh inspiratif yang sukses bisa kamu jadikan contoh nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Enggak, Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Us, tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, yuk bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Belajar dari kesuksesan orang lain merupakan hal yang biasa dilakukan, apalagi jika orang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi tersebut memiliki kecapaian yang luar biasa di dalam hidupnya nih pendengar. Berikut ini adalah beberapa tokoh sukses di Indonesia yang bisa kamu jadikan sumber inspirasimu. Yang pertama ada Bob Sadino, sosok pengusaha sukses dengan kesederhanaan. Bob Sadino dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol dan sebagai pengusaha nyentrik. Pakaian yang khas, ia selalu mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Waktu kecil, ia hidup berkecukupan. Pada usia 19 tahun, ia menerima warisan setelah dua orang tuanya meninggal. Selanjutnya ada Nadiem Makarim yang sekarang menjabat menjadi mantan Menteri Pendidikan, ternyata merupakan mantan CEO dan founder dari perusahaan transformasi online terbesar di Indonesia saat ini yang bernama Gojek nih pendengar. Perusahaan yang dirintisnya sejak tahun 2010 ini tidak hanya berfokus pada transformasi saja, tapi juga platform streaming online GoFly dan e-wallet GoPay. Mulai bisnisnya ini tidak gampang nih pendengar. Pertama kali diluncurkan, Gojek hanya memiliki 20 driver dengan sistem aplikasi yang harus banyak mengalami perubahan dan perbaikan. Selanjutnya adalah Susi Pajiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, bisa dikatakan sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Namun dibalik kesuksesannya, sosok Susi juga pernah mengalami berbagai lika-liku kehidupan yang cukup sulit.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi cermin kehidupan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu berikut sebelum kita mengikuti mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah?
3: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
4: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuka media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
3: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
4: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
2: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
3: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
4: Ya, malam juga nak.

0: benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
1: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
2: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah? Randy, lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, yaudah nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, nak?
5: Iya nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya, anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru? Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya, anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

drama radio produksi Eteribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan program Ngobras, borong ngobrol bareng komunitas, yaitu komunitas yang kali ini yang kita bahas yaitu komunitas Hajaka nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja. Kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga. Tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget. Padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak opo korek waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny primadona kelas kita dulu malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan Stop Body.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Matahari bersinar terang pada siang itu, suasana di Taman Honda Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan tampak ramai. Taman ini memang menjadi lokasi berkumpul banyak orang, baik bagi para keluarga yang datang menikmati udara segar dari pepohonan yang rindang hingga tempat nongkrong berbagai komunitas. Tak sulit mencarinya karena di jarak 50 meter sudah terlihat banner tinggi yang bertulisan Kopdar Komunitas Hajaka nih pendengar. Ya, kompas.com memang sengaja ingin menemui komunitas unik ini. Hajaka sendiri merupakan singkatan dari HP Jadul Jakarta. Dari namanya sudah pasti langsung terlintas di pikiran bahwa komunitas ini merupakan perkumpulan kolektor HP atau ponsel zaman dulu yang disingkat Jadul. Benar saja, di bawah banner tersebut sudah dijajarkan berbagai ponsel jadul dari Nokia 3310, Nokia N-Geek hingga Ericsson R310. Kopdar ini pun terbilang sederhana, para anggota komunitas hanya perlu membawa ponsel jadulnya dan sisanya mereka hanya bercakap-cakap dengan santai sembari bertukar informasi mengenai ponsel jadul nih pendengar. Sesekali mereka menyeruputi kopi maupun minuman jahe merah juga gorengan yang sudah dibeli.

0: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya. Stop bully.
2: Dear diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
3: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar atau tahu mengenai Jembatan Hitam, item yang terletak di Jatinegara, Jakarta Timur. Jembatan Hitam memang dikenal sebagai surganya

barang-barang bekas atau barang loakan. Dari sana pula beberapa anggota komunitas bertemu karena senang berburu dan mencari ponsel jadul nih pendengar. Terbentuk komunitas ini pun secara spontan lantaran salah satu anggotanya Wisnu saat itu sengaja mengikuti kopdar komunitas HP jadul di Bogor. Sebuah ide pun berlangsung terlintas di pikiran Wisnu, yakni membuat komunitas sendiri bagi penggemar HP jadul di Jakarta. Akhirnya pada 7 Juni 2015 komunitas ini resmi terbentuk dengan jumlah anggota yang sudah mencapai ratusan. Hingga 4 tahun terbentuk, mereka rutin melakukan kopdar minimal 1 kali dan sebulan.

Untuk empat tahun terbentuk, mereka rutin melakukan kopdar minimal satu kali dalam sebulan. Untuk tempat tak ditentukan, namun pada saat ini Hajaka sering menggelar pertemuan di Taman Honda Tebet. Para anggota komunitas tidak semuanya hanya menjadi kolektor. Masato menyebut agar HP jadul tidak punya dimakan zaman, maka sesama anggota pun saling melakukan transaksi jual beli. Saat kopdar memang jadi ajang bagi para anggota untuk menunjukkan koleksi masing-masing.

0: Kambyong. Kambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Kambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Kambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Kambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Kambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor, capek banget. Nanti aja lah, main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan malas.
1: Aku gak malas.
4: Kamu malas.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
6: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Hajaka HP Jadul Jakarta nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

mengenal Tari Gong Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Radio Listener, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, selanjutnya sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bang Andre ya di Kuyung. Halo, selamat malam Bang Andre.
1: Selamat malam Bang Ri. Iya.
0: Iya, gimana?
1: Aduh, hampir tertidur nih deh.
0: Aduh, hampir tidur nih. Boleh-boleh. Iya. Lagunya
1: oke,
0: dulu.
1: Lagunya ini aja deh.
0: Apa itu?
1: Selada ya, apa ya? Dari Stinky itu. Apa ada di situ dari Stinky?
0: Stinky. Ada sumpah mati saat kau aku pergi, pecinta sejati.
1: Aku pergi aja.
0: Aku pergi. Boleh sapa salam dulu.
1: Titip salam nih buat adik Siska di Kota Bangun bersama Ananda bersama suaminya, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adikku Putri Duyung atau adiknya Putri ya, mudah-mudahan juga sehat bersama orang disayanginya, bersama mama di sana ya. Buat ayahnya Idris juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat adik Rima juga nih, mudah-mudahan juga sehat bersama Ananda di sana. Buat adik ini ya, lupa aku tuh di Kutai juga, di Kutai Barat juga ini. Aduh, di sini ya, mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga ya. Buat Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai ya. Kalau Kak Putra Banjar atau ini ya, kalau hari Minggu ada kawinan ya, Kuyung Kampung ya. Harus milih ke Kuyung Kampung ini. Soalnya acaranya rame banget ini. Ada elit apa ada tunnya ya. Buat ini ya, buat Ade Epi di Penajam, mudah-mudahan juga sehat bersama dari sana ya. Siapa lagi? Oh, semuanya lah.
0: Oke, baik Bang.
1: Kayak barat nih sampai ke Timur. Soalnya nih ada ngantuk-ngantuk.

0: jadi anunya seperti patok anu seperti Macarangan Benyuran Kutai ini nih, wah. Mohon maaf. Bukan semuanya deh. Aku tunggu lagunya ya.
1: Oke, baik, ditunggu Bang Andre ya.
0: Aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat Bang Andre ini pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Leman yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Leman.
2: Halo, selamat malam Bang Dani.
1: Iya, malam.
2: Iya, selamat malam, selamat tugas untuk Bang Dani di malam ini.
1: Oke, baik ya. Bang Leman, gimana kabarnya
2: Bang? Lagunya Bang Dani, Jangan Pernah Ragukan.
1: Dari siapa itu?
2: Ya, Jangan Pernah Ragukan, Melihat Dunia Bang Dani.
1: Oke, sama salamnya dulu.
2: Ya, salam-salamnya Bang Dani tadi yang masuk tadi untuk Bang Andre. Selamat malam Mbak Sika, untuk kita gangguin, untuk kita buat pantau, kita khusus Mbak Anissa, Bang Bastian, Michel, Bang Edi Purnama, Mbak Ani, Bunda Dahlia, Bunda Mahuran, Bang Sianta, kita bagikan semuanya saja Bang Dani. Salam sehat semuanya dari Kota Agung Tanggamus Lampung Lam. Itu saja Bang Dani, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Leman nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion. Di Baku minta putarin lagu Ku Cari Jalan Terbaik nih pendengar. Oke, terima kasih buat Bang Dion yang sudah bergabung ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Damar Wulan nih. Halo, selamat malam Bang Damar Wulan.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik saja. Lagi kepanasan di rumah.
0: Lagi kepanasan nih Bang Damar ya.
1: Ya, mau mandi.
0: Oke, baik.
1: Biasanya kalau mandi malam bilang orang enggak boleh.
0: Iya, benar itu Bang Damar.
1: Kalau enggak mandi enggak bisa tidur Bang, katanya.
0: Oh, jadi
1: panas.
0: Baik,
1: lagunya apa yang lagunya?
0: Iya, lagunya apa kira-kira nih?
1: Menanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran dari siapa itu Bang Damar?
1: Yang cowok penyanyinya siapa namanya, penyanyi yang dulu tuh?
0: Kejujuran. Bukan dari Nekara Dila, bukan?
1: Ya terserah aja yang kiri.
0: Ahmad Albar ada juga Bang.
1: Ya Ahmad Albar aja.
0: Oke baik. Sama salamnya dulu.
1: Siapa-siapa yang gabung?
0: Ada
1: yang
0: Bang Andre, Bang Leman, Bang Dion.
1: Oh. Aku bingkis dulu ya.
0: Iya.
1: Bingkisnya buat Bang Lemannya, juga buat Putra Kusutnya, juga buat Mbak Aninya, juga buat yang gemerlap itu Ibu Dahlia, ditunggu juga gabungannya. Buat yang di buku itu ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja. Sedia lagi sendirian ke Bang?
0: Iya, kenapa?
1: Tadi.
0: Halo?
1: Lagi sendirian ke di sini ya?
0: Iya, lagi sendirian ini Bang.
1: Oh. Keren kok. Kayaknya lagi kumpul sama teman gitu.
0: Udah Bang, sendirian aja ini Bang di studio.
1: Oh. Ya, sering bola ke situ. Kalau yang satu ya siapa kan? Kalau saya kan situ nyanyi.
0: Oh, biasa di sini ya, Sanyi. Biasa setiap hari ya. Rabu ya Bang ya? Rabu ke Sabtu Bang?
1: Hari Sabtu karaoke.
0: Oh, Sabtu ya.
1: Ya, sering ke situ.
0: Boleh Bang.
1: Kalau kurang bagus jaringannya, nyari langsung ke studio. Malah di studio lebih jelas daripada telepon ini kan kadang tuh naik signal. Bingungnya bosan. Buat abang beraninya dia pulang sejarah malam ini.
0: Iya benar sekali Bang.
1: Kalau saya pulang manggung itu kalau hampir tidak ada persen takut, takutnya sama manusia Bang.
0: Benar.
1: Takut gagal gitu.
0: Benar itu.
1: Maunya bawa peran manggung tapi tidak boleh. Buat abangnya makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Damar Wulan nih pendengar ya, yang sudah bergabung ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu Pancai Pondang Mutiaraku buat Bang Dani, selamat bertugas, selamat malam. Semoga sehat selalu kalau pulang, hati-hati di jalan. Oke, terima kasih nih buat Mbak Ani yang sudah bergabung ya di sesi Ruang Rindu.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Banjar. Selamat malam Bang Dani, malam lagu suratan Tommy, salam seberataan. Oke, ada pantun nih pendengar ya. Ada patin di dalam pati, ading jadi pengantin sampai ke mati. Aduhai. Pialing burung pialing ke kandangan, jalan ke gabah si ading bepadah. Garing kerningan supan bepadah. Aduhai. Ada lagi nih pendengar ya. Menjual manggis, membeli jamu, ading menangis mau baru bertamu. Cukup banyak ya nih pantunnya Bang Putra Banjar ya malam hari ini. Belising beli kayu, ading langsing janganlah merayu. Nih ada jawabannya nih pendengar ya. Iwak sapat, iwak papuyu, adik sampat jangan merayu. Oke, buat Bang Dani kalau pulang hati-hati di jalan, selamat sampai rumah, amin. Oke, terima kasih buat Bang Putra Banjar nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Indonesia, dengan ragam keunikannya, memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya terumbu karang yang diketahui memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir serta lautan. Terumbu karang adalah salah satu sumber daya laut yang dilindungi karena memiliki fungsi yang baik untuk lingkungan sekitar. Di Indonesia, terumbu karang sangat mudah ditemukan. Secara ekologis, terumbu karang menjadi tempat organisme, hewan dan tumbuhan laut untuk berlindung serta mencari makan. Selain itu, terumbu karang juga dapat digunakan untuk obat tradisional, mengurangi pemanasan global, bahkan menjadi bahan baku kosmetik dalam dunia kecantikan.

Sebuah film tidak selalu membutuhkan dialog panjang untuk membangun ketegangan di pendengar. Terkadang cukup dengan satu bunyi instrumen yang tepat, suasana bisa berubah menjadi sunyi sekaligus mengancam. Nuansa tersebut tampaknya mulai terasa dalam materi promosi film 4 Musim Pertiwi yang dijadwalkan tayang pada 8 Oktober mendatang di pendengar. Perhatian justru tertuju pada penggunaan instrumen petikan yang terdengar dalam materi terkait film tersebut. Bunyi yang muncul memberikan kesan magis sekaligus tegang dengan efek long reverb yang membuat suara seolah bergema di ruangan yang luas namun kosong. Akun Instagram @infofilm.ind turut menyoroti elemen musikal tersebut. Dalam unggahannya, bunyi petikan pada 4 Musim Pertiwi disebut memiliki kemiripan dengan karakter suara kecapi Jawa yang telah diolah, menghasilkan atmosfer yang terasa hening luas dan menyimpan sesuatu yang mengancam. Penggunaan suara semacam ini mengingatkan pada bagaimana musik dapat menjadi bagian penting dalam membangun momen krusial sebuah film, salah satunya terlihat dalam The Outside. Ketika suara petikan instrumen Lairi mengiringi momen ketika Odysseus kembali menunjukkan jati dirinya, bunyi senar tersebut hadir dalam suasana yang tenang, tetapi justru menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Jika pendekatan serupa diterapkan dalam 4 Musim Pertiwi, musik bukan sekedar pelengkap gambar. Instrumen petikan tersebut berpotensi menjadi semacam alarm emosional dengan bagi penonton, memberikan tanda bahwa di balik suasana yang tampak tenang, ada ketegangan yang sedang dibangun.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
3: Iya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi?
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Orururu, udah sekaya tuh tas kang. Isana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong itu mulai menunjukkan celah. Di waktu berikutnya, kupu-kupu

dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses itu, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, masalah baru justru kembali datang terhadap kupu-kupu itu. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima bantuan mereka tanpa mengecewakannya. Namun juga ingat, jika diri Anda lah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain merupakan dorongan kecil yang akan memperkuat langkah Anda. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar... Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Belakangan ini, baik. Iya. Ustaz, silakan untuk menyampaikan tausiahnya.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalan walhamdulillahi akhiran walhamdulillahi mustaghrikul mahamidi kullaha wala hawla wala quwata illa billahil alil adim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hafi ala ta'atil karimil ghafar an-nahi anittiba'il hawa wan nafsil wa nafsi wa sayatani wa kullu dorin wa ala alihil wa ala alihi sadatil abahari wa ashabihil akhiyaril abrori wa sudu an la ilaha illallah wa handaula syarikana lahu sadatan mukirin alihi wa sallam wasudu alla wasudu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'ufu ila kafatiw kafatil waram amma ba'd. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah ittaqullaha haqq haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sadaqallahu alazim. Ma'asum fimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 September 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikarenai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang maha kuasa dan maha mengetahui segala keadaan hambanya, baik saat berada dalam kesempitan maupun kelapangan. Sekali lagi salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah mewariskan keadaan tentang bagaimana tetap bertakwa dalam setiap tarikan nafas kehidupan. Menjaga ketakwaan adalah sebuah keniscayaan yang wajib kita pegang dalam setiap keadaan. Maka dalam suasana yang penuh keprihatinan ini, ya, saya ingin berwasiat kepada para pendengar sekalian, juga pemirsa, terutama kepada diri saya sendiri dan keluarga, agar senantiasa kita tetap menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi meninggalkan segala hal ini sesuai dengan firman Allah yang dibilang menasihatkan oleh Jim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Masyarakat muslimin, bahari ya, atau dahulu manusia diuji dengan terbatasnya makanan dan jarak yang jauh. Hari ini kita diuji oleh banjirnya informasi, derasnya persaingan, cepatnya perubahan, dan beratnya ekspektasi. Media sosial dan stasiun televisi sering menampilkan dalam tanda petik kehidupan sempurna orang lain, sementara kita sendiri bergulat dengan cicilan, kemudian target kerja, tanggung jawab keluarga, dan rasa cemas akan masa depan yang belum pasti. Masa depan yang pasti itu adalah mati, kalau yang lainnya masih tanda tanya. Namun demikian, masyarakat muslimin, sesungguhnya kondisi ini bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum era digital ya, ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya sunnah kehidupan, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi kabir. Nafi kabat ya. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran Surah Al-Balad ayat 4. Maka wajar jika kita ya, merasa lelah, wajar jika kita merasa berat, rezeki terasa sempit, dan hati yang gelisah. Sebab memang demikianlah tabiat kehidupan dunia. Dunia bukan tempat bebas ujian, melainkan tempat manusia di tempat agar iman dan kesabarannya semakin kuat. Karena itu, masyarakat muslimin, kita harus mampu menghadapi setiap ujian dan tantangan dengan lapang dada. Kita harus yakin bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan, selalu ada jalan ke lapangan yang telah disiapkan. Fa inna ma'al-usri yusron, inna ma'al-usri yusron. Dalam firman yang lain, Allah SWT berfirman, wallahu yaqbidu wabayyidu wa yabdhidu wa ilai turja'un. Yang artinya, Allah menyempitkan dan melapangkan kepada nyalah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Masyarakat muslimin, semua keadaan baik sempit maupun lapang pada hakikatnya bersifat temporer, sementara. Ujung dari semua perjalanan hidup adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Maka janganlah kita terlena ketika berada dalam kelapangan, dan jangan pula berputus asa ketika berada dalam kesempitan. Masyarakat muslimin, Imam Qusairi di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah pada halaman 158 menyatakan bahwa terkadang suatu kelapangan datang secara tiba-tiba dan menimpa seseorang dalam keadaan yang tidak ia duga, tidak mengetahui sebabnya, tetapi keadaan itu mengguncang dan mengusik dirinya. Maka jalan terbaik bagi orang yang mengalaminya adalah iman, adalah diam dan menjaga acap, sebab pada saat itu terdapat bahaya yang besar. Hendaklah ia berhati-hati terhadap tipu daya yang tersembunyi. Beliau menukil perkataan para ulama, kif'alal bisati wa iyyaka wal in bisato, yang artinya berdirilah di atas hamparan tetapi berhati-hatilah agar tidak berlebihan. Reinforcement ini, penjelasan ini, ya, elaborasi ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam setiap keadaan hidup, baik saat sedang lapang maupun sedang sempit. Ketika lapang, jangan sampai kita sombong, arogan, dan lupa diri. Ketika sempit, jangan sampai kita putus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Kita harus terus menjaga husnubon, berbaik sangka bahwa takdir Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Masrul muslimin, para ulama menjelaskan walikulli syai'in ajalun, dan bagi setiap sesuatu ada batas waktunya. Karena itu kita harus yakin bahwa masa sulit, masa paceklik seperti sekarang ini, ya, kita dalam keadaan, ya, kemarau panjang, sehingga di beberapa tempat air PDAM mobil khusus di kota Samarinda ini sudah mulai macet-macet. Ya, mungkin di daerah lain juga kurang lebih karena kemarau-nya menimpa hampir seluruh wilayah Indonesia. Masa gelisah dan masa penuh tekanan tidak akan berlangsung selamanya. Semua ada batas waktunya di sisi Allah. Begitu pula kenikmatan, kelapangan, jabatan, kesehatan, dan masa muda, semuanya juga bersifat sementara. Dengan keadaan ini, hati kita, dengan kesadaran ini, hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah panik saat menghadapi masalah, dan tidak mudah lupa diri saat mendapatkan kenikmatan. Kita akan lebih fokus dengan menjalani hidup yang dan menghadapi tantangan serta selalu memperbaiki diri. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, sepekan atau 8 hari yang lalu kita dikejutkan dengan peristiwa hilangnya speedboat yang ditumpangi oleh para jurnalis yang meliput meletusnya anak gunung Krakatau. Kemarin atau beberapa hari yang lalu, ya, itu kapal penumpang Roro, ya, kapal antar pulau dengan rute Surabaya Banjarmasin, ya, mengalami kecelakaan dan terbalik, di mana sudah dipastikan 6 orang menjadi korban dan ratusan lainnya, atau yang sudah diselamatkan juga ada ratusan, tapi yang masih dicari ada kurang lebih 130-an. Itu artinya apa? Di sela-sela kita mengalami bencana kekeringan di sana sini, gunung meletus, kemudian gempa bumi di NTT baru saja terjadi, kita sudah menghadapi beberapa ujian kehidupan yang lain. Ma'asyiral muslimin, kita harus memperkuat ya keimanan kita masing-masing. Ya, jadikan semua yang terjadi ini sebagai peringatan. Bersyukur dan tetap berusaha secara maksimal. Berlapang dada bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Lapang dada berarti menerima ketentuan Allah dengan hati yang jernih, al-qanaah, sambil tetap melakukan usaha-usaha yang baik yang bisa kita lakukan. Kita tetap beristiqomah ya, di dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita harus yakin bahwa dengan istiqomah Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, maka kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pati RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kejadian demi kejadian yang menimpa anak-anak bangsa harus menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak melenceng di dalam tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu tidak aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu seperti apa kita berlapang dada? Di dalam Islam, memiliki lapang dada dan hati yang tenang adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Lapang dada mengacu pada sikap menerima dan memahami dengan kerendahan, kebesaran jiwa, dengan hati yang damai dalam kondisi senang maupun susah. Lapang dada adalah cerminan dari keimanan yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap sikap lapang dada datangnya dari Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah As-Sarah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Insyirah ya, yang berbunyi alam nasroh laka sotrok, yang artinya bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jika kita perhatikan ayat ini, kita bisa lihat secara zahir bahwa bentuknya adalah pertanyaan, tetapi yang dimaksud bukanlah hal itu. Syekh Jalaluddin Al-Masoli mengatakan pada saat ini, pada ayat ini, maksud dari kata dalam tanda petik, bukankah ini adalah untuk membuat orang yang diajak berbicara mengakui apa yang dikatakan setelah, sehingga maknanya adalah sungguh telah kami lapangkan dan maksud melapangkan dada Nabi Salama dengan cahaya ilahi supaya dapat bermunajat berdoa kepada Sang Maha Pencipta dan dakwah sehingga dadanya menjadi tempat turunnya rahmat dan sumber berkah. Ini menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan kelapangan hati kepada Rasulullah SAW untuk menghadapi segala tantangan dan ujian. Kita juga bisa melihat kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, beliau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah semua urusanku. Quran surat Thoha ayat 25. Maka berdasarkan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya lapang dada datangnya dari Allah dan menjadikan sebab terbesar yang dapat menolong seseorang hamba di dalam mencapai tujuan dan meraih semua keinginan. Syekh Abdul Razak Al-Badar menjelaskan, tidaklah mungkin kita memperoleh kedudukan yang agung ini kecuali dengan memperhatikan agama kita dengan sebenar-benarnya serta mengamalkannya, menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Setiap kali seorang hamba bersemangat istiqomah menjalankan agama ini serta komitmen dengan apa yang datang dengannya, maka ia layak mendapatkan kelapangan dada sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yudillahu ayyah diyahu yasrah sadrahu lil-islami wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis samai kadzalika yaj'alullahu rijsa anilladhi nala yu'minun. Yang artinya, maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Yaitu barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, yakni pintu hatinya terbuka untuk menerima Islam atau cahaya yang datang dari Allah yang dengannya seseorang bisa melihat kebenaran kemudian mengikuti kebenaran itu dengan memeluk Islam. Dan barang siapa dikendakinya menjadi sesat dengan keadaannya sendiri, dia memilih kekafiran dan meninggalkan kebenaran, maka dijadikan dadanya sempit dan sesat sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk masuknya kebenaran di hati, di hatinya, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Makmum sini namun perlu kita ketahui bahwa hidayah dan kekufuran adalah hak Allah, sebagaimana juga risalah. Bedanya kalau hidayah itu harus diminta, sementara risalah adalah anugerah dan pemberian Allah semata-mata kepada seorang yang dipilihnya. Dan Allah lah yang, dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kecuali setelah diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebenaran, tetapi mereka secara sadar enggan menerimanya. Allah SWT berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ يَنَا لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taubah ayat 115. Masing-masing dengan mengikuti ajaran Islam dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan, seorang muslim dapat mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan, dan ini juga akan mengantarkan kita kepada kebaikan di akhirat. Masyarakat muslimin, seorang ahli menyatakan, yang artinya keadaan seorang hamba di dalam kubur itu sebagaimana keadaan hati di dalam dada, baik itu merasakan kenikmatan atau kesengsaraan, rasa terkekang ataupun kebebasan. Lalu bagaimana ciri-ciri seorang yang berlapang dada? Di dalam kitab Zabadul Mahad ya, itu dijelaskan, yang artinya bila mana cahaya masuk di dalam hati, maka hati tersebut akan merasa lapang dan menerima. Dikatakan kepadanya, apa tanda-tandanya? Dijawab, yang pertama, mencukupkan diri dari dunia yang penuh tipuan. Dua, condong kepada kehidupan abadi atau akhirat. Dan tiga, menyiapkan diri menghadapi kematian sebelum kematian itu mendatanginya. Masing-masing para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita introspeksi ya, kepada diri kita masing-masing ya, untuk apakah kita ini sudah berlapang dada atau belum. Ya, berlapang dada sekali lagi ya, artinya sikap terbuka, ikhlas, serta sabar dalam menerima segala ketentuan, ketentuan dari Allah SWT, dan menghadapi persoalan hidup tanpa rasa benci dan dendam. Masalah muslimin ya, pengertian dari berlapang dada ya, sikap terbuka artinya menerima realitas kegagalan atau takdir yang tidak sesuai keinginan dalam hati yang tenang. Dua, kombinasi ibadah hati, perpaduan antara ikhlas, sabar, dan tawakal kepada Sang Pencipta. kemudian kunci keterangan, membuat jiwa tidak mudah tersinggung, terhimpit, atau stres saat menghadapi ujian. Masal muslimin, belakang dada itu tadi sudah saya ambilkan dalilnya, ada di Quran Fatoha ayat 25. Kemudian indikator iman orang yang berlapang dada, memandang setiap teguran atau ujian sebagai bentuk kasih sayang dan cara Allah membentuk diri menjadi lebih dewasa. Lalu apa keupamaan kita berlapang dada? Yang pertama, mendapat ketenangan batin. Yang kedua, mudah memaafkan. Yang ketiga, dicintai Allah. Kemudian ya, bagaimana agar kita bisa belajar mencapai lapang dada? Cara melatih diri agar kita lebih ikhlas saat menghadapi ujian berat. Ya, kita bisa membaca kisah-kisah teladan para nabi, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau berlapang dada ketika saudara-saudaranya mencemplungkan dia ke dalam sumur. Ya, kemudian juga kita selalu berdoa kepada Allah Taala agar kita menjadi orang yang berlapang dada. Demikian berarti prolognya, kembali kepada Mbak Raja.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selama berikut ini. Silakan dua telepon bisa Anda gunakan 0541-7365-66-743-495 di pesan WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan pertanyaan via kolom live chat atau juga kolom komentar. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
4: Hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

0: satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Baik Ustadz dan pendengar, kita akan lanjut dengan sesi diskusi. Ustadz, sudah ada pendengar kita yang menanti.
2: Iya,
1: ya, berikutnya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
3: Ya, lagi bersin-bersin Pak gatal-gatal mungkin karena polisi itu jadi Krakatau.
2: Iya, Krakatau.
3: Sehingga Bapak Bupati menganjurkan harus menggunakan masker, katanya. Memang betul yang ini. Yang, begini Pak, tadi kita kembali kepada bertubi-tubi berbagai macam musibah di negeri kita ini. Terus ada mengatakan di Pak Songsikan, walatub sudutil ahlikan, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan kan mata manusia terjeruk kerusakan itu kepada masalah alam. Jelas alam sekarang udah rusak ya Pak ya. Apalagi di Pulau Kalimantan, kebakaran yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi, sehingga mengganggu segala masyarakat yang tidak berusaha terkena dampaknya. Aktivitas terganggu, belajar mengajar mengganggu, kesehatan pun juga. Nah sekarang gunung meletus di Krakatau itu jelas, itu kan mungkin itulah peringatan tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau masalah urusan kebakaran longsor itu campur tangan manusia. Manusia mah yang punya kekuatan. Nah selalu sedikit Pak. Jadi maksud jangan pengerusakan itu seperti apa? Apakah non fisik juga seperti korupsi dan sebagainya itu termasuk juga ada tergolong dengan pengerusakan di muka bumi? Terima kasih Pak, mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang maksud dengan kerusakan di muka bumi? Apakah kerusakan dalam bentuk fisik atau non fisik ya? Seperti kita ketahui banyak perilaku yang tentunya tidak diridhoi Allah. Baik, setelah Pak Ahmad Irwan bisa mencoba kembali di dua line telepon 0541-736-566-743-495. Silahkan di WhatsApp kami 0811-554-4976. Yang berikutnya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Rati
1: ya, silahkan Pak Nano, kabar baik ya Pak?
4: Sehat, Alhamdulillah. Ya Ustaz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Iya Ustaz, yang ada berkaitan dengan musibah ya, yang walaupun secara tidak langsung ulah tangan manusia, tapi ini Ustaz yang ada, saya sedikit ingin menyoroti yang kejadiannya itu langsung seperti program pemerintah MBG ya, kan hampir setiap saat kita melihat berita itu peraturan sana sini gitu. Disarankan, dianjurkan, sepertinya sudah tidak mempan. Yang umpamanya program itu masih tetap harus dijalankan dengan cara yang lain atau gimana gitu ya, dengan Ustaz ya. Setidaknya bisa menghindari dengan anak-anak kita itu yang hampir setiap hari kan itu ada beritanya begitu. Maka model lain lah, seperti apa begitu ya. Padahal ini ya, dengan Ustaz. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kondisi pemerintah yang mungkin kalau saya simpulkan anti kritik begitu ya Ustaz ya, dengan berbagai program yang sudah diberikan masukan oleh masyarakat. Namun masih tetap dijalankan baik. Setelah

kagum ini dengan kagum, dengan sombong. Dalam Islam, larangan merusak bumi adalah prinsip yang mendasar, fundamental, yang tercantum di dalam banyak ayat Al-Quran, ya, yang menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki amanat untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ciptaan Allah. Jadi larangan mencakup dua dimensi utama. Yang pertama, kerusakan fisik atau ekologis, ya, seperti pencemaran. Ya, saat ini karena kebakaran lahan dan hutan di mana-mana, maka terjadilah pencemaran udara. Ya, kita dulu waktu sekolah kan tahu ada pencemaran air, udara, tanah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga pembuangan sampah yang sembrono dan eksploitasi sumber daya tanpa batas. Di Kaltim, di wilayah kita ini, ya, Kaltim, ya, itu eksploitasi batu bara ini wah luar biasa masifnya. Nah, itu termasuk bagian yang jangan merusak alam yang kita tinggali untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Tapi kalau kita serakah, ya, kita maunya sendiri, tunggu saat kehancuran. Kemudian juga kerusakan moral atau spiritual, ya, seperti syirik, ya, maksiat dan ketidakadilan. Jadi pemegang, ya, atau stakeholder kepemerintahan, ya, kalau tidak memegang, ya, keadilan, nah itu adalah kerusakan moral dan spiritual yang pada akhirnya memicu kerusakan di permukaan bumi ini. Mas Novini, para pendengar Mutiara Pagi, berangkat dari pertanyaan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ya, dasar saya menjawab adalah dari Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Ayat ini menjadi inti ajaran syariat untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, Quran, ya, Surah Al-Baqarah ayat 11, ya, mengkritik orang-orang yang menipu diri sendiri dengan mengaku melakukan perbaikan, padahal mereka justru menimbulkan kerusakan. Contohnya, ya, bencana banjir bandang di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, itu perubahan dari lahan hutan menjadi lahan sawit. Nah, ini yang mengakibatkan kerusakan yang sampai saat ini belum dapat dipulihkan sebagaimana mestinya. Sadarlah, wahai saudara-saudaraku, baik yang memegang amanah pemerintahan maupun pengusaha, bahwa bumi Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita, pasal 33, bahwa kita ini untuk kemakmuran seluruh warga anak bangsa. Masa muslimin, lalu penyebab utama kerusakan, ya, menurut ulama ahli tafsir, ya, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Qayyim, akar kerusakan di muka bumi ini adalah syirik dan maksiat. Perbuatan durhaka kepada Allah merusak tatanan moral yang kemudian berdampak

0: rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan rusaknya hubungan manusia dengan alam semesta. Lalu kewajiban kita adalah menjaga amanah. Manusia dilarang melakukan eksploitasi berlebihan, lagi ya, berlebihan yang membinasakan tanaman dan hewan ternak. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25, pemanfaatan rezeki di bumi diperbolehkan, namun harus tetap di dalam batas-batas yang tidak menimbulkan madharat atau kerusakan. Lalu konsekuensi sosial dan lingkungan. Ya, Quran Surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan yang tampak di darat dan di laut adalah akibat perbuatan tangan manusia, sebagai peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Dengan demikian, masyarakat muslimin, bisa kita ambil konklusi, menjaga bumi dalam Islam bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi bagian integral dari iman dan ketaatan. Merusak alam adalah bentuk ketidaktaatan yang bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai penjaga atau khalifah di muka bumi ini.
1: Ya, itu untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kemudian Pak Nano, selagi beliau menyoroti yaitu MGK, ya, makan apa ini, program yang akan bergizi gratis, tetapi di berbagai platform ya kita melihat singkatannya macam-macam, tidak hanya itu. Ya, pada dengan juga bisa nanti klik sendiri ya MGK seperti apa ya. Nah itu. Nah ini Pak Nano dan para pendengar sekalian, meskipun ini bagian dari program kampanye ya daripada Presiden Prabowo dan Gibran pada waktu kampanye 2024 yang lalu, tetapi kita melihat ya mandorotnya itu sangat banyak ya. MBG terus berjalan boleh, tetapi dengan beberapa catatan. Yang pertama, MBG itu diberikan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkannya, bukan sama rata seperti sekarang ini. Ya, bahkan pada hari libur juga MBG berjalan. Ini kan tidak masuk akal. Pada bulan Ramadan juga tetap berjalan, kan ini aneh gitu. Ya, makanan dibuat sehari sebelumnya ya, disimpan kalau misalnya bulan puasa sampai besok ya basi. Nah, untuk itu kepada pemangku kepentingan, karena ini madharatnya ini sangat banyak, mohon kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk ya mengevaluasi ya. MBG-nya jalan tidak apa-apa, tapi tadi untuk ya warga anak bangsa yang memang memerlukannya ya, sehingga tidak menyedot ya anggaran yang luar biasa yang kemudian ya jadi basi ya, kemudian jadi masalah, dan itu termasuk dalam Islam dilarang keras. Karena apa? Wala tabdiru, janganlah anda memubadirkan barang-barang rezeki anugerah Allah. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Nano tadi ya. Pemerintah harus mendengar ya kritikan. Kritik itu bukan berarti kita benci atau kita memusuhi, tidak. Kritik itu untuk memperbaiki, untuk membangun. Ya, kritik yang konstruktif ya, demi perbaikan ya program atau policy itu. Jadi kepada para pemangku kepentingan, ingat ya, amanah jabatan yang ada di pundak panjenengan seberataan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban, karena tidak akan bergerak kaki suatu
0: seseorang ya di akhir kelas, sebelum mereka ditanya, kalau punya duit tanya, dari mana duitmu ini diambil? Khulafa Ar-Rasyidin Umar Ibn Khattab telah mencontohkan, ya kita tidak dilarang untuk punya duit, punya harta, tetapi harus jelas dari mana kau peroleh. Karena itu Umar bin Khattab membuat kebijakan, yaitu adanya pembuktian terbalik. Ya, kalau bisa membuktikan bahwa Anda mendapatkan rezeki itu secara halal dan thayyiban, that's right, go on. Tapi sebaliknya, in return, if you got it from maksiat ya, kepada Allah, nah itu yang harus berhadapan dengan hukum. Demikian ya untuk Pak Nano dan
2: Pak Muhammad Iman. Baik.
0: Ya. Kembali kepada Pak Nadir.
2: Baik, terima kasih Ustaz Hozin. Pendengar dan pemirsa, kami akan jeda dan kembali setelah yang berikut ini.

tempat bersujud dan bersuci, maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.

siapa meringankan beban orang lain yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, kami buka kembali dua line telepon 0541-736-566-743-495. Di pesan WhatsApp silakan bisa Anda gunakan 0811-5544-976. Masih di 21 menit dari pukul 6 Indonesia Tengah, kami masih bisa berikan kesempatan untuk satu penanya di sesi ini. Silakan melapang dada di tengah ujian kehidupan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hozin ya, apa manfaat kita sebagai orang umat muslim dengan berlapang dada di tengah banyaknya ujian yang sedang kita hadapi saat ini. Pasti tidak mudah pendengar dan pemirsa, apalagi kondisi setiap umat juga berbeda. 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Baik, Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa berlapang dada bukan berarti berdiam diri ya Ustaz ya, tapi tetap diperlukan ikhtiar. Saya sangat yakin Ustaz, di tengah kondisi seperti ini ada saudara-saudara kita yang sedang merasa sangat sulit Ustaz, dan kadang kesulitan ini menggoyahkan keimanan. Nah Ustaz, selain berlapang dada, bagaimana supaya tetap bisa istiqomah dengan keimanan kita Ustaz?
1: Jadi maksud muslimin ya, kita ini berlapang dada itu di dalamnya itu aktif ya, bukan pasif ya. Jadi bukan, atau kalau bahasa kita itu menyerah tanpa usaha, melainkan ya merupakan sikap mental yang kuat untuk menerima hasil dengan lapang hati setelah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi di situ ada ikhtiar yang maksimal ya. Sikap ini ya mengajarkan untuk tetap berusaha secara aktif dan maksimal, namun tidak terbebani secara emosional jika hasil akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi masal muslimin, berlapang dada memang kayaknya teorinya mudah diucapkan, tapi kalau dalam praktek ya itu sangat berat. Nah, aktif dalam ikhtiar ya, berlapang dada ya, menuntut seorang untuk terus berlomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan melakukan upaya terbaik sebelum menyerahkan hasilnya, urusannya kepada Allah. Kemudian ketenangan hati ini adalah bentuk penerimaan yang damai atas takdir, bukan keputusasaan atau ketidakpedulian terhadap tanggung jawab. Kemudian kebijaksanaan, sikap ini memungkinkan seseorang untuk bangkit kembali, belajar dari kegagalan, dan melanjutkan hidup tanpa dibebani dendam atau kekecewaan yang bisa juga melumpuhkan kita. Nah, jadi masalah muslimin, itu tadi memang kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita yang nyata ini, di mana ya perekonomian kita tidak baik-baik saja ya, banyak di warga anak bangsa ini yang kesulitan mendapatkan kehidupannya, maka ya berlapang dada itu menjadi satu bagian dari bagaimana cara kita mensiasati keadaan agar kita tetap ya dalam koridor menjadi orang yang baik atau yang soleh ya, karena apapun yang menimpa kita itu sudah merupakan bagian daripada ketentuan Allah, yaitu kita percaya kepada qada dan qadar khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi kepada saudaraku yang sekarang sedang mengalami kesulitan, terus ya bersabar. Bersabar dalam satu takrif itu diantaranya lah berusaha terus menerus mencapai apa yang kita inginkan. Ya, sabar orang yang di PHK adalah tetap berusaha membuka atau mencari pekerjaan yang lain. Kalau tidak ya membuka usaha. Intinya jangan menyerah. Ya, fasinam al-usri yusron inam al-usri yusron. Ya, jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita optimis, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kemenangan. Ya, demikian ya untuk tadi yang disinggalkan oleh Mbak Raja tadi.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah berada di sesi akhir. Mohon berkenan menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Masuk muslimin, mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Subhanahu Ta'ala agar bangsa Indonesia ya dijaga oleh Allah Subhanahu Ta'ala ya dengan bertubi-tubinya ujian cobaan, mulai gempa bumi, banjir bandang, kemudian kekeringan, kemudian kapal terbalik dan kebakaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi peringatan bagi kita semuanya untuk selalu waspada dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah melindungi kita semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah niat wala kulli dan solihailah Abu Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sallam wali wazaji wadriyati wali peti sayyidulillahilamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammad yang fil malailah laila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammad yang fi kulli waqtin wahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad yang hatta taritul ardu wa man 'alaiha wa ta'khul waridin. Allahumma aktub bis salamata wasikata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa amran wa auladina wa amwalina wa auladina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa barrahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bala dunya wa bala akhirah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wa lakum minkum wallahu muwaffiqul muqtadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hozin sudah menutup ya, dengan doa. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan pemirsa yang di sini Mutiara Pagi di edisi hari Selasa 15 September 2026 berlapang dada di tengah ujian kehidupan. Saya Rati Rondekan David akan beralih ke sesi berikutnya Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Tidak ada gangguan kesehatan. Walaupun nyatanya memang kualitas udara kita saat ini sedang tidak sehat. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya tidak bosan mengimbau untuk menggunakan masker ketika Anda berada di luar ruangan, terutama bagi kelompok sensitif, komorbid ya, anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya. Mungkin tidak hanya di tempat saya, tapi juga di tempat Anda, setiap hari menemukan serpihan abu di depan rumah Anda ya, bahkan juga beberapa asap sudah mulai memasuki rumah masing-masing. Dengar Pro 1 RRI Samarinda ya, kualitas udara di Samarinda saat ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu upayakanlah menjaga diri, menjaga keluarga. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan ini, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Terus kabarkan informasi terkini 0811 5544 976.

Budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Pagi ini kualitas udara di Samarinda kami rilis dari IQ Air berada pada posisi polusi udara PM2,5. Apa artinya PM2,5 pendengar Pro 1? Ini adalah partikel udara yang berukuran sangat kecil, yakni kurang dari atau sama dengan 2,5 mikrometer atau mikron. Sebagai perbandingan, ukuran ini adalah sekitar 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Dari mana sumber PM2,5? Pertama, bisa dari aktivitas manusia, asap kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil dari pabrik dan pembangkit listrik, serta pembakaran sampah. Ini menurut referensi pendengar Pro 1 Samarinda. Sementara sumber alami bisa berasal dari debu, serbuk sari, dan asap kebakaran hutan. Itulah yang saat ini sedang berada di sekitar kita. Apakah juga demikian ya di wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur? Boleh berkabar pada kami, walaupun memang saya mendapatkan kabar informasi beberapa wilayah sudah mulai diguyur hujan ya, terutama di kota Balikpapan ini sudah berkali-kali diguyur hujan. Kemarin saya mendapatkan kabar di wilayah utara, Samarinda Utara juga sudah mulai ada gerimis. Mudah-mudahan hujan segera turun, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, karena tentu kualitas udara yang tidak baik ini akan berbahaya bagi kesehatan karena ukurannya yang sangat ternik. Partikel ini bisa menembus bagian dalam paru-paru dan masuk langsung ke dalam aliran darah. Maka itu pendengar Pro 1 RRI Samarinda, gunakanlah masker ya ketika Anda keluar dari rumah. Para pengendara roda 2, lindungi anak-anak Anda yang mungkin saat ini sedang Anda hantarkan ya menuju ke sekolah masing-masing. Selamat pagi semuanya yang berada di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Berau. Selamat pagi yang berada di kawasan IKN. Kami masih akan terus lanjut menemani Anda. Jangan lupa nanti pukul 7 update informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam berita pagi. Pastikan juga Anda terus update informasi-informasi terkini bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kami informasi dan inspirasi. Nantikan yang informasi berita pagi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beberapa informasi dari Kota Balikpapan terkait operasi penyelamatan kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 yang mendapat dukungan dari Basarnas Balikpapan. Demikian pula dengan informasi penting lainnya, pendengar Pro 1, bagaimana juga warga meminta penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan, juga dampak kekeringan. Pendengar Pro 1 dari Samarinda, itulah informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dalam 3 menit ke depan kami akan bersiap menghadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati sajian kami RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

dan terobos yang baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi di si Selasa 16 September 2026.
1: Dari Basarnas Balikpapan meminta dukungan beberapa kantor terdekat bersama-sama melakukan operasi SAR di sekitar lokasi kejadian.
2: Kami dari kepolisian akan siap melakukan pendekatan hukum bersama dengan kejaksaan. Kalau memang ada pihak-pihak apakah itu

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Balikpapan mengerahkan kapal negara Sarwisanggeni 236 guna mendukung operasi penyelamatan kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Banjarmasin. Berikut laporannya.
1: Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Balikpapan mengerahkan KN SAR Wisanggeni 236 guna mendukung operasi penyelamatan kecelakaan kapal KN Virgo Transport 8 di perairan Banjarmasin. Karena besarnya jumlah korban pada manifest kapal, tim SAR Banjarmasin selaku koordinator misi meminta perbantuan dari armada SAR terdekat termasuk Basarnas Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Balikpapan, Endro Sasmita.
2: Telah terjadi kecelakaan kapal terhadap, ini tentunya jumlah penumpang yang sangat banyak, sehingga dari Basarnas Balikpapan meminta dukungan dari beberapa kantor terdekat untuk bersama-sama melakukan operasi SAR di sekitar lokasi kejadian, yang kemudian salah satunya adalah dalam hal ini Basarnas Balikpapan, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan mengirimkan satu unit kapal milik Basarnas Balikpapan, yaitu KN SAR Wisanggeni 236 yang berangkat dari dermaga Somber Balikpapan.
1: Basarnas Balikpapan langsung memberangkatkan 29 personil gabungan dari dermaga Somber Balikpapan dengan jarak tempuh 290 nautical mile. Kapal diproyeksikan tiba di lokasi kejadian pada Senin siang. Tim juga dibekali peralatan selam lengkap serta drone termal untuk pemantauan visual dari udara. Operasi laut terpadu ini akan disiagakan selama 7 hari ke depan dengan melibatkan armada Basarnas dari Banjarmasin, Surabaya, dan Makassar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Bulog Kaltim Tarasya menyerap gabah petani di Anggana Kutai Kartanegara untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah hingga akhir 2026. Berikut laporannya.
3: Pimpinan wilayah Bulog Kaltim Tara, Musaddin Said, mengatakan pihaknya siap membeli gabah hasil panen petani di Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesiapan tersebut disampaikan saat panen demplot yang diinisiasi Bank Indonesia di Jalan Diponegoro, Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara. Musaddin menyebut terdapat sekitar 9 hektar lahan yang siap panen di lokasi tersebut. Yang Bulog telah berkomunikasi dengan Tentara Negara Indonesia atau TNI untuk membantu pendampingan sekaligus membuka komunikasi dengan petani dan kelompok tani. Musaddin menjelaskan hasil panen petani tidak seluruhnya harus diserap Bulog karena sebagian digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Namun sekitar 50 hingga 60% hasil panen diharapkan dapat dibeli Bulog untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah. Musaddin Said menambahkan potensi produksi padi di wilayah Anggana Kutai Kartanegara secara keseluruhan mencapai sekitar 70 hektar yang hasil panen di wilayah tersebut diharapkan dapat diolah menjadi beras untuk cadangan pangan pemerintah. Menurut Musaddin Said, Bulog juga berperan mengelola cadangan pangan pemerintah daerah ketika terjadi kebutuhan distribusi pangan di wilayah Kalimantan Timur. Salah satu realisasinya pengiriman sekitar 52 ton beras ke Makam Ulu, khususnya di Long Pahangai dan Long Apari. Pengiriman tersebut dilakukan dari Samarinda melalui jalur darat, kemudian sebagian menggunakan transportasi sungai dengan dukungan pemerintah daerah. Musaddin Said menjelaskan, Bulog terus memetakan wilayah yang berpotensi panen untuk memastikan penyerapan gabah tetap berjalan.
4: Dengan panen demplot hari ini, kami dapat informasi bahwa kurang lebih ini ada sekitar 9 hektar yang memang sudah siap panen. Dan kami dari Bulog ini sebenarnya memang sudah berkomunikasi tadi dengan TNI, karena kebetulan untuk pendampingan membantu komunikasi kepada petani ini ataupun kepala ketua gapoktannya, bahwa kami siap untuk menyerap dalam rangka untuk cadangan pangan pemerintah seperti itu. Jadi misalnya nanti kita tidak menyerap semua, karena kan separuhnya mungkin atau 40% itu untuk kebutuhan petaninya sendiri yang disimpan sebagai apa, konsumsi sehari-hari. Tetapi mungkin sekitar 50 atau 60% kalau memang bisa kami serap atau kami beli. Nah ini sangat apa namanya, sangat kami harapkan. Tadi hasil daripada panen yang ada di wilayah Anggana ini yang kurang lebih 9 hektar, kami bisa ambil untuk kami olah menjadi beras cadangan pangan pemerintah. Karena kemarin juga menyambung hal tersebut, ketika pemerintah daerah khususnya Kaltim ini membutuhkan cadangan pangan pemerintah daerah, itu kan yang kelola kebetulan mitranya kami, Bulog, yang mengelola. Itu kami sampaikan kemarin ada pengiriman ke daerah Kabupaten Mahakamulu, terutama di kecamatan yang dekat ke perbatasan Malaysia, Balong, Pahangai, dan Apari itu kurang lebih 52 ton. Itu ambil berasnya dari Bulog.
3: Saat ini target serapan Bulog Kaltim Tara mencapai 23.500 ton gabah hingga akhir 2026. Realisasinya telah mencapai sekitar 19.000 ton atau sekitar 80% dari target yang ditetapkan. Bulog memastikan penyerapan tetap dilakukan meski target 100% telah tercapai, yang langkah tersebut mengikuti arahan Kementerian Pertanian untuk terus memetakan wilayah panen dan menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil tindakan tegas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan luas area terdampak mencapai 2.263 hektar. Berikut laporannya.
5: Alhamdulillah sudah kita lakukan kesiapan penanganannya dari mulai preventif sampai represif. Sudah jauh-jauh hari kita lakukan.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil tindakan tegas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 16 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dari total 47 laporan kasus yang sedang ditangani. Dengan luas area terdampak mencapai 2.263 hektar. Aparat kepolisian memastikan proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja atau karena lalai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro seusai membuka fokus grup discussion mitigasi karhutla di Kalimantan Timur.
5: Belum. Kami masih belum mendapatkan petunjuk adanya korporasi yang terlibat. Kayak laporan bisa saja, tetapi dari perspektif penegakan hukum pendapatan pembuktian. Ya, harus ada pembuktian dari penegakan hukum nanti malah menduga masa yang lain. Kalau memang ada korporasi yang terlibat, tentunya akan menjadi tanggung jawab hukum bagi yang bersangkutan, gitu ya. Intinya, kami dari kepolisian akan siap melakukan penegakan hukum bersama dengan kejaksaan tinggi tentunya. Kalau memang ada pihak-pihak, apakah itu pribadi, korporasi, dan pihak-pihak lain yang terlibat.
1: Hingga saat ini, pihak kepolisian bersama kejaksaan tinggi Kaltim terus berkoordinasi erat untuk memproses barang bukti material hasil penyelidikan di lapangan. Sementara itu, terkait isu kebakaran di kawasan Ibu Kota Nusantara, pihak kepolisian menyatakan masih memerlukan pembuktian hukum yang konkret dan belum menemukan indikasi keterlibatan korporasi. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan metode pembersihan lahan dengan cara membakar guna mengantisipasi kejadian serupa. Mitigasi kini diperkuat melalui sinergi lintas instansi bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Warga meminta penegakan hukum.

0: Membuat api merambat ke kawasan lain. Kondisi tersebut semakin berbahaya karena musim kemarau membuat lahan lebih kering dan api mudah membesar.
1: Sudah pada viralkan tentang kebakaran yang paling terparah kan di Pulau Kalimantan. Saya prihatin juga Pak, itu kan mengganggu lah segala kesehatan, baik aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu, kesehatan juga. Nah ini yang punya perbuatan, walaupun saya menyebar berita sudah tersangka sekian, tapi jenazahnya tersangka, maka mereka tidak terjera, karena kan walaupun tersangka hukumnya kan tidak jelas. Yang mereka yang sedang merusak hutan itu kan saya kira pingin ada kejelasan bagaimana sanksi hukumnya untuk perbuatan mereka.
0: Ahmad meminta aparat penegak hukum tidak hanya menetapkan pelaku sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap proses hukum dilanjutkan hingga memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang terbukti melakukan pembakaran. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memberikan efek jera kepada masyarakat maupun pihak yang sengaja membakar lahan. Ahmad juga mengingatkan perlunya pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kekeringan berkepanjangan membuat Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 02 Samarinda mengalami kekurangan pasokan air bersih. Korem 091 AJ Suryanata Kusuma turun tangan menyalurkan bantuan air bersih bagi para siswa. Kita simak laporannya.
3: Kekeringan berkepanjangan membuat Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 02 Samarinda mengalami kekurangan pasokan air bersih. Kondisi ini terasa dalam sepekan terakhir dan semakin berat dalam 3 hari terakhir. Kepala SRT 02 Samarinda Jenjang ST, Pak Rijal mengatakan, pihak sekolah sebelumnya telah berkoordinasi dengan PDAM untuk mendapatkan tambahan pasokan air. Namun, bantuan 5.000 liter yang diterima pada hari pertama belum mencukupi kebutuhan siswa. Pak Rijal menjelaskan kebutuhan air untuk satu jenjang pendidikan minimal mencapai 10.000 liter per hari. Sementara, secara keseluruhan SRT 02 Samarinda menampung sekitar 520 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
4: Efisiensi kita luar biasa di sini. Salah satu yang kita lakukan, anak-anak sudah kita larang untuk cuci. Itu kita ambil sikap di laundry. Kami yang kemarin untuk jenjang SD sudah kita ambil sikap pakaian anak-anak kita kumpulkan, kita laundry. Nah untuk yang SMA dan SMP tadi saya lihat di cancel dulu, jangan ada yang mencuci gitu. Ya wajar sih, karena SMP dan SMA sudah bisa merajini pakaiannya sendiri gitu kan. Kalau anak SD ya tahulah mainannya anak SD seperti apa. Ya harus nyuci tiap hari karena pakaiannya memang kotor, makanya kita ambil di laundry. Itu salah satu efisiensi kita.
3: Di tengah kondisi tersebut, Korem 091 Aji Suryanata Kesuma turut membantu distribusi air bersih. Tenrem 091 ASN Dirjen TNI Anggar Sitompul mengatakan, bantuan diberikan agar kebutuhan dasar para siswa tetap terpenuhi dan aktivitas sekolah tidak terganggu.
5: Saya baru dapat laporan hari ini nih, mungkin sudah sebelum saya dilaporin sudah mungkin beberapa hari. Tidak tahu ini sudah hampir ada semingguan persoalan suplai air bersih di Samarinda itu. Dia bukannya turun, karena memang ini sudah matang, dia sudah ini daripada rantai air laut air masuk ke rantai juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Mungkin sudah ada seminggu.
3: Bantuan air bersih tersebut menambah pasokan yang sebelumnya diupayakan pihak SRT 02 Samarinda melalui koordinasi dengan PDAM dan berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebutuhan air bagi siswa yang beraktivitas dan tinggal di lingkungan asrama di tengah kondisi kekeringan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Paser memperkuat kolaborasi lintas sektor menghadapi prediksi BMKG terkait kemarau yang lebih panjang dan kering. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat yang telah terjadi di berbagai sektor. Berikut kita simak laporannya.
6: BPBD Paser memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi prediksi BMKG terkait kemarau yang lebih panjang dan kering. Kepala Pelaksana BPBD Paser, Ruslan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, organisasi perangkat daerah, hingga pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan sehingga dampak El Nino tidak semakin meluas ke berbagai

0: berbagai sektor.
1: Kami menyikapi rilis dari BMKG yang diprediksikan tahun ini kemarau lebih panjang. Kemarin kami rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Ekspisio Bapak Sekda. Kami mengadakan diskusi secara panel kepada para pihak diantaranya Dinas Pertanian, karena dampak El Nino ini kan akan berdampak kepada banyak sektor, sumber daya air, pangan, kesehatan, dan energi.
0: Ruslan menyebut, hasil rapat lintas sektor yang dipimpin oleh Sekda menunjukkan sejumlah dampak sudah dirasakan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan melaporkan sejumlah petani mengalami kegagalan panen selama bulan Agustus. Sementara Dinas Perikanan melaporkan kendala ketersediaan air tawar untuk budidaya ikan. Kondisi cuaca ekstrim juga memengaruhi aktivitas nelayan. Tingginya gelombang membuat sebagian nelayan mengalami kesulitan melakukan kegiatan secara normal. Agar dampak tidak semakin meluas, BBBD Paser juga memperkuat koordinasi dengan TNI dan kepolisian sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara berkembang sebagai ruang publik yang memperkuat interaksi sosial sekaligus menjadi wadah pelestarian budaya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan kawasan pemerintahan, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini terlihat dari pemanfaatan sejumlah ruang publik di kawasan IKN yang mulai menjadi tempat masyarakat berinteraksi, berkomunitas, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya Taman Kusuma Bangsa yang sejak awal dirancang sebagai ruang publik sekaligus tempat refleksi dan inspirasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Taman seluas sekitar 1.915 meter persegi itu memiliki Plaza Sayap Pelindung Nusantara, Patung Soekarno-Hatta, Api Abadi, dan landscape yang menceritakan semangat kebangsaan. Seiring perkembangan IKN, ruang tersebut juga mulai dihidupkan melalui berbagai aktivitas masyarakat dan komunitas, sehingga nilai kebangsaan dapat berjalan bersama dengan kehidupan sosial di Nusantara. Otorita IKN sendiri menempatkan penguatan nilai budaya, pembangunan sosial yang inklusif, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan yang harmonis di Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, kegiatan komunitas di Nusantara menjadi bagian dari upaya mengenalkan IKN kepada generasi muda, sekaligus menjaga warisan budaya Indonesia.
4: IKN ini kan pencak silat ya, salah satu warisan budaya yang memang harus dilestarikan di Ibu Kota Nusantara, termasuk salah satunya wadah yang menurut saya sangat tepat untuk pelestarian budaya-budaya nasional. Kenapa? Karena salah satu ruh dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah kebudayaan atau budaya itu sendiri, sehingga berharap ke depan IKS lebih berkembang lagi di IKN maupun di sekitar IKN.
3: Kegiatan komunitas seperti ini menunjukkan bahwa ruang publik di IKN tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga dapat menjadi media untuk memperkenalkan nilai dan tradisi kepada generasi muda.

0: Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
1: Selanjutnya, pesan dan harapan masyarakat untuk Radio Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
2: Akan sebelumnya, nama saya Ayu Astuti, profesi saya di sini sebagai guru SD.
3: Mendengar RRI atau radio? Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
2: Sebelumnya kan, kalau untuk yang dulu kan mungkin belum ada ya sosial media seperti sekarang ini ataupun teknologi yang canggih. Nah, kalau dulu tuh yang saya dengar dari radio itu informasi yang lebih menarik, inovatif, mungkin masih apa banyak hiburan-hiburan yang lebih menarik. Jadi bisa digemari oleh masyarakat.
3: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
2: Mungkin kalau untuk sekarang program-programnya harus lebih ditingkatkan lagi agar bisa disenangi oleh masyarakat, tentunya untuk anak muda mungkin seperti itu.
4: Oke, baik, perkenalkan nama saya sebelumnya Yosif Ramasari, profesi saya sendiri sebagai guru SD IT Sendiri Salam.
3: Pernah dengar RRI atau radio enggak?
4: Pernah.
3: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
4: Menurut saya sendiri, mendengarkan radio itu bisa mendengarkan informasi ataupun hiburan-hiburan dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya.
3: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
4: Mungkin untuk ke depannya bisa melakukan program-program yang lebih menarik, inovatif, dan kreatif. Lalu untuk seperti kalangan anak muda zaman sekarang bisa lebih direalisasikan untuk teknologinya sendiri. Terima kasih. Iya, sama-sama.
5: Nama saya Fatima, profesi ibu kantin.
3: Pernah dengar RRI atau radio?
5: Pernah, tapi sekarang jarang.
3: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
5: Lebih menarik media sosial.
3: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
5: Lebih ini, menampilkan ide-ide yang lebih baik lagi.
6: Permisi Bu, bisa meminta waktunya sebentar untuk saya wawancarai?
7: Ya, boleh.
6: Sebelumnya bisa perkenalkan nama dan profesi Ibu?
7: Oke, di sini saya Marina Resi Ramadhani sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus di bahasa Inggris.
6: Sebelumnya pernah dengar RRI atau radio?
7: Pernah. Animal.
6: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
7: Semuanya. Yang lebih menarik mendengarkan radio itu bisa langsung dirasapi tanpa harus melihat.
6: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
7: Mungkin bisa mengeluarkan program-program yang lebih menarik perhatian anak muda sekarang kali ya.
6: Oke Bu, makasih ya. Permisi Pak, bisa minta waktunya sebentar untuk saya wawancarai?
8: Bisa.
6: Sebelumnya bisa perkenalkan nama dan profesi Bapak?
8: Nama saya Ahmad Niki Setiawan. Saya sebagai guru di SD dan SMP di Yayasan Pondok Pesantren Perkami Sinyoswa.
6: Sebelumnya pernah dengar RRI atau radio?
8: Pernah.
6: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
8: Menurut saya hal yang menarik dari radio, mendengarkan radio itu bisa mendengarkan sambil beraktivitas dan lain-lain.
6: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
8: Menurut saya, RRI harus terus mengikuti perkembangan zaman dan mungkin sebagai tambahan mengadakan event atau konten yang bisa dikatakan sedang apa namanya itu? Viral dan lain-lain.
6: Oke Pak, terima kasih Pak.
9: Perkenalkan nama saya Muhammad Saleh, siswa SMP Sumbul Salam.
3: Pernah dengar RRI atau radio?
9: Pernah.
3: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
9: Radio Prof.

0: terasa lebih dekat lewat suara penyiar.
1: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depan?
0: RRI harus membuat konten yang menarik dan mengikuti pengembangan zaman.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Balikpapan mengerahkan kapal negara Sarwisanggeni 236 guna mendukung operasi penyelamatan kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di perairan Banjarmasin. Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil tindakan tegas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 16 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan luas area terdampak mencapai 2.263 hektar. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
10: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
11: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
12: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
13: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
14: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
15: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada. Kali ini kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda. Nah pendengar, diperkirakan pagi hari ini perakiran cuaca periode Selasa 15 September 2026. Kita awali, diperkirakan pagi hari ini cuaca udara kabur, siang hujan ringan, sore udara kabur, malam berawan, dini hari berawan. Nah, berikan itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Selasa 15 September 2026.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil, sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakin akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
6: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
4: Sebelumnya, Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk